Perde Toli-Toli Jamie Yusuf merespon penyampaian pengantar nota keuangan Raperda APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna Dewan pada Senin 31 Agustus 2026. Pidato Bupati Toli-Toli yang dibacakan Wakil Bupati Muhammad Besar Bantilan menekankan 6 prioritas pembangunan yang dijabarkan ke dalam 15 poin optimalisasi kegiatan. Sampai subuh sarara, Vesia Mokaribas Saliatinti Uvalu, Anteyaku Lili Lestari.

0: pokol hampir kau pukul tepuin deh. Eh mak kau yang mencesan bahasa kita tepuin deh. Ini kita mau pakai bahasa kita, lalu tempat ini bahasa kita tepuin ini supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai.
0: Sampai nganak-nganak purina tetap berlanjut.

0: liburan. Berangkat juga kamu?
1: Iya, Tante. Ada kegiatan kita. Sekalian liburan, Dang. Dayat, kau sudah titip absen sama Rama, toh? Terus, kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
2: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
1: Baru, klipsinya kita, siapa yang buat?
2: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan. Tenang.
1: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, eh? Absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi. Bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
1: Tidak usah beribut. Menjatuh dari pesawat nanti kita.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa. Dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kali menjobuna, karena gak anak saya TOP.
4: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita berada di pukul 8 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pada pagi hari ini kita ada di Sarapan Uvempoi, di mana ruang pagi untuk berbagi cerita, membicarakan berbagai persoalan di sekitar kita, sekaligus mencoba melihat kehidupan dari sisi yang mungkin sering luput dari perhatian. Nah, pada pagi ini kita akan berbicarakan sesuatu yang mungkin terlihat sederhana tetapi sebenarnya memiliki makna yang sangat besar, yaitu bedah rumah. Dan sampai sebuah Sarara, ketika mendengar istilah bedah rumah, mungkin yang langsung terbayang adalah rumah yang atapnya sudah bocor, dindingnya rusak, lantainya belum layak, atau bangunan yang sudah tidak lagi aman untuk ditempati. Kemudian datang bantuan, rumah diperbaiki, atap diganti, dinding diperkuat, lantai diperbaiki, jendela dan juga pintu dibenahi. Nah, rumah yang sebelumnya terlihat rapuh berlahan menjadi lebih kokoh dan juga lebih nyaman. Tetapi pertanyaannya, apakah bedah rumah hanya tentang memperbaiki bangunan? Ternyata tidak. Karena ketika sebuah rumah diperbaiki, yang sebenarnya sedang kita sentuh bukan hanya dinding, atap, lantai dan juga kamar. Kita sedang menyentuh kehidupan sebuah keluarga, yang kita sedang perbaiki tempat di mana seorang anak belajar, tempat seorang ibu menyiapkan makanan, dan tempat seorang ayah pulang setelah bekerja, dan tempat sebuah keluarga beristirahat setelah menjalani hari yang panjang. Nah, yang paling penting itu adalah rumah adalah tempat tumbuhnya harapan. Nah, sampai sebuah Sarara, rumah sering kali kita ukur berdasarkan ukuran bangunan, jumlah kamar, bahan yang digunakan atau bentuknya. Tetapi bagi sebuah keluarga sederhana, rumah ini memiliki arti yang jauh lebih dalam. Rumah adalah tempat berkumpul, tempat anak-anak mengenal kasih sayang, dan tempat orang tua memberikan nasihat, dan tempat keluarga berbagi cerita tentang kehidupan. Nah, bayangkan ketika sebuah keluarga harus tinggal di rumah dengan atap yang bocor. Ketika hujan turun, mereka hanya memikirkan bagaimana agar lantai tidak tergenang. Dan mereka mungkin harus memindahkan tempat tidur, menaruh ember di bawah titik kebocoran, dan menyelamatkan barang-barang agar tidak basah. Dan sampai sebuah Sarara, anak-anak mungkin harus belajar sambil mendengar suara air hujan yang masuk dari atap, bahkan mungkin ada rasa khawatir setiap kali angin kencang datang. Dalam kondisi seperti itu, rumah bukan lagi sepenuhnya menjadi tempat perlindungan, justru rumah bisa menjadi sumber kecemasan. Karena itu, ketika rumah diperbaiki, sesungguhnya kita sedang mengembalikan salah satu fungsi paling mendesak, yang paling mendasar dari sebuah rumah, yaitu memberikan rasa aman. Dan rasa aman itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Nah, sampai sebuah Sarara, salah satu hal yang kadang tidak terlihat ketika kita berbicara tentang rumah tidak layak huni, yaitu soal martabat. Setiap keluarga tentu ingin memiliki tempat tinggal yang layak, tidak harus mewah, tidak harus besar, dan tidak harus memiliki perabotan yang mahal. Yang penting aman, sehat, bersih, dan juga nyaman untuk ditempati. Karena rumah yang layak memberikan rasa percaya diri kepada penghuninya, seorang anak bisa belajar dengan lebih tenang, orang tua bisa beristirahat tanpa rasa khawatir, dan keluarga bisa menerima tamu tanpa merasa malu dengan kondisi rumahnya.
Dan ketika masyarakat datang membantu memperbaiki rumah tersebut, ada pesan yang sebenarnya jauh lebih besar daripada bantuan material. Pesannya itu adalah Anda tidak sendirian. Masyarakat masih peduli dan kehidupan Anda juga sangat berharga. Dan inilah mengapa bedah rumah tidak seharusnya hanya dilihat sebagai program pembangunan fisik. Ia adalah bentuk kepedulian sosial, sebuah bentuk gotong royong, dan sebuah cara masyarakat mengatakan bahwa kesejahteraan bukan hanya urusan masing-masing keluarga, tetapi juga tanggung jawab bersama.

Nah, sampai sebuah Sarara, kita hidup di zaman yang semakin modern, teknologi berkembang, komunikasi semakin mudah, dan orang bisa berbicara dengan siapa saja hanya melalui telepon genggam. Tetapi jangan sampai kemajuan teknologi membuat kita kehilangan sesuatu yang sudah lama menjadi kekuatan masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong. Dalam bedah rumah, semangat gotong royong itu bisa terlihat dengan sangat nyata. Ada orang yang mantu menyediakan bahan bangunan, ada yang menyumbangkan tenaga, dan ada tukang yang bekerja dengan keterampilan yang dimilikinya. Dan tetangga yang membantu masak untuk para pekerja, dan para pemuda yang mengangkat material, ada juga ibu-ibu yang ikut membersihkan lingkungan sekitarnya. Mungkin kontribusinya berbeda-beda, tetapi semuanya itu memiliki tujuan yang sama, membantu sebuah keluarga mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan inilah indahnya gotong royong, tidak semua harus memberikan hal yang sama. Yang penting, setiap orang memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Ada yang punya uang, tenaga, waktu, keahlian, dan ada pula yang hanya bisa memberikan doa dan juga semangat. Semuanya tetap memiliki nilai tersendiri. Nah, sampai jumpa Sarara, mari kita lihat bedah rumah dari sisi lain. Seperti anak-anak, ketika sebuah rumah menjadi lebih layak, sebenarnya kita juga sedang memberikan ruang yang lebih baik bagi tumbuh kembang anak. Bayangkan seorang anak yang harus belajar di rumah dengan kondisi yang tidak nyaman, penerangan yang kurang, atap bocor, lantai rusak, atau udara yang tidak sehat. Ruang belajar tidak tersedia, dan kondisi seperti inilah tentunya dapat mempengaruhi kenyamanan dan semangat belajar. Karena pendidikan tidak hanya membutuhkan sekolah, pendidikan juga membutuhkan lingkungan rumah yang mendukung. Rumah yang layak memberikan anak ruang untuk membaca, ruang untuk belajar, ruang untuk beristirahat, dan juga untuk bermimpi. Nah, mungkin hari ini kita membantu memperbaiki atap rumah seorang anak. Tetapi beberapa tahun kemudian bisa saja anak itu menjadi guru, menjadi dokter, pengusaha, petani yang sukses, menjadi pemimpin, atau menjadi seseorang yang kemudian membantu orang lain. Nah, oleh karena itu jangan pernah menganggap kecil sebuah bantuan. Bisa jadi apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari masa depan seseorang. Amin. Nah, sampai jumpa Sarara, rumah yang layak juga sangat berkaitan dengan kesehatan. Rumah yang terlalu lembab, ventilasinya buruk, sanitasi tidak memadai, atau kondisi bangunan yang rusak dapat membuat penghuni lebih rentan terhadap berbagai persoalan kesehatan dan keselamatan. Nah, oleh karena itu, bedah rumah sebaiknya tidak berhenti pada mempercantik bangunan. Yang harus diperhatikan juga adalah apakah ventilasinya baik, apakah pencahayaannya cukup, atau apakah lantainya mudah dibersihkan, atau kamar mandi dan sanitasi tersedia dengan layak, atau apakah air bersih tersedia, atau apakah lingkungan sekitar rumah aman. Itu artinya rumah yang dibedah bukan sekedar rumah yang terlihat bagus dari luarnya saja, tetapi rumah yang benar-benar layak untuk kehidupan. Nah, sebab rumah yang baik bukan hanya rumah yang indah dipandang. Rumah yang baik itu adalah rumah yang mampu menjaga kesehatan, keamanan, dan kenyamanan penghuninya.

Nah, sampai sebuah Sarara, ada kalimat yang paling menarik untuk kita renungkan di pagi ini. Jangan hanya membangun rumah, tetapi bangunlah harapan.

Dan pertanyaannya, kenapa? Karena bantuan rumah seharusnya tidak berhenti ketika pembangunannya selesai. Setelah rumah menjadi lebih baik, keluarga juga perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kehidupannya. Misalnya itu melalui pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha atau askes pendidikan, peningkatan kemampuan melolah keuangan keluarga, atau berbagai program lainnya yang dapat membuat keluarga semakin mandiri. Sebab apa guna rumah yang sudah bagus jika kehidupan di dalamnya tetap tidak mengalami perubahan? Karena itu, bedah rumah idealnya menjadi pintu masuk menuju perubahan yang lebih besar. Rumah diperbaiki, kesehatan diperhatikan, anak-anak didukung pendidikannya, penghasilan keluarga ditingkatkan, dan pada akhirnya keluarga mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, itulah bedah rumah yang benar-benar menyentuh kehidupan. Dan kemudian ada muncul pertanyaan yang lebih penting lagi sampai sebuah sararah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap rumah tidak layak huni? Nah, tentu saja pemerintah memiliki peran besar. Nah, ini pemerintah memiliki kebijakan, anggaran, program, serta kewenangan untuk membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tetapi pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian. Ada masyarakat, dunia usaha, komunitas, organisasi sosial, ada lembaga keagamaan, dan juga para relawan. Ini tentu saja ada lingkungan sekitar, dan ini semuanya bisa mengambil bagian. Karena persoalan rumah tidak layak huni ini tidak hanya persoalan fisiknya saja. Di balik satu rumah yang rusak, mungkin ada keluarga yang selama bertahun-tahun berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ada orang tua yang masih memiliki menggunakan penghasilan untuk biaya sekolah anak daripada memperbaiki rumah. Dan tentunya ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan, membayar kebutuhan pendidikan, atau memperbaiki atap. Oleh karena itu, ketika kita melihat ada rumah yang tidak layak, janganlah berburu-buru menyalahkan penghuninya. Kita perlu memahami terlebih dahulu kondisi kehidupan mereka.

Sampai subuh Sararah, kita akan lanjut kembali tapi setelah Komio menikmati lagu-lagu berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Oke, sambil sebut Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Sarapan Uvempoi. Nah, kalau kita kembali kepada tema pagi ini, bedah rumah bukan sekedar memperbaiki rumah, tetapi kehidupan. Kalimat ini sebenarnya mengajak kita mengubah cara pandang ketika melihat sebuah rumah yang tidak layak. Jangan hanya melihat tembok yang retak, lihatlah keluarga yang hidup di balik tembok itu. Ketika melihat atap yang bocor, jangan hanya melihat kerusakan bangunan. Nah, bayangkan anak yang harus tidur di rasa khawatir ketika hujan turun. Ketika melihat lantai yang rusak, bayangkan orang tua yang setiap hari harus menjaga keluarganya agar tetap aman. Dan ketika sebuah rumah akhirnya selesai diperbaiki, jangan hanya melihat bangunan yang menjadi lebih bagus. Dan lihatlah wajah keluarga yang mungkin kini bisa tersenyum lebih lebar lagi. Ada rasa aman, bangga, dan juga ada harapan. Tentunya ada kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru. Nah, itulah makna sebenarnya dari sebuah rumah. Rumah bukan sekedar tempat kita berteduh, rumah adalah tempat kehidupan yang berlangsung.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, pagi ini mungkin kita sedang duduk di rumah masing-masing. Ada yang sedang menikmati kopi, ada yang sedang sarapan, dan ada yang bersiap berangkat bekerja, dan tentunya ada yang sedang mengantar anak sekolah. Ada pula yang mungkin sedang membersihkan rumah. Coba sejenak kita melihat rumah kita sendiri. Mungkin rumah kita sederhana, mungkin tidak besar, tetapi jika di dalamnya kita bisa merasa aman bersama keluarga, itu sudah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena ternyata kemewahan rumah bukan hanya ditentukan oleh harga bangunannya. Rumah yang sederhana bisa terasa hangat, mewah ketika di dalamnya ada kasih sayang. Sebaliknya, rumah yang besar bisa terasa kosong ketika tidak ada kebersamaan. Dan maka mari kita bersyukur atas rumah yang kita miliki. Dan kalau kita memiliki kesempatan untuk membantu orang lain mendapatkan rumah yang lebih layak, jangan ragu untuk melakukannya. Karena mungkin bagi kita bantuan itu terlihat kecil, tetapi bagi sebuah keluarga, bantuan itu bisa berarti awal dari kehidupan yang lebih baik lagi. Baik, sampai sebuah Sarara. Tak terasa kebersamaan kita pagi ini sudah sampai di penghujung acara. Banyak cerita yang sudah kita bagi, banyak hal yang sudah kita renungkan, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang dalam hati dan juga pikiran. Dan pagi ini kita belajar bahwa sebuah rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga bertumbuh, tempat anak-anak bermimpi, tempat orang tua berjuang, dan tentunya tempat kasih sayang terus dipelihara. Karena itu ketika sebuah rumah diperbaiki, sesungguhnya ada kehidupan yang sedang kita kuatkan. Semoga semangat gotong royong, kepedulian, dan juga kebersamaan tidak hanya hadir dalam program Bedah Rumah, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita hari ini belum bisa membantu dengan materi, mungkin kita bisa membantu dengan tenaga. Nah, kalau belum bisa dengan tenaga, kita bisa membantunya dengan perhatian. Dan kalau belum bisa melakukan banyak hal, setidaknya jangan pernah berhenti mendoakan kebaikan bagi sesama. Dan sampai sebut Sarara, tak terasa kebersamaan kita. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Terima kasih untuk Komio yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Komio. Nanti setelah ini ada rekan Jojo Jumbah yang akan menemani Komio sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Rebasalea, Pinti, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam pamulana. Sampai subuh sararaku pura-pura. Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng membidik pasar internasional guna memastikan produk olahan lokal unggulan. Ada 5 komoditas olahan yang menjadi unggulan: perikanan, kakao, kopi, rumput laut, dan durian. Nantinya dari 5 komoditas unggulan ini akan diolah menjadi bahan jadi seperti selai durian, dodol durian, coklat, kopi kemasan, dan olahan rumput laut. Kareba Kaupuna. Penantian masyarakat Desa Lolo, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, guna mendapatkan akses air bersih yang lebih mudah mendapat angin segar. Desa Lolo berada sekitar 15 hingga 16 km dari Kota Palu. Perjalanan menuju desa ini dapat ditempuh sekitar 35 hingga 40 menit menggunakan kendaraan bermotor atau mobil. Meski berada tidak terlalu jauh dari pusat Kota Palu, persoalan akses air bersih masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat, terutama ketika musim kemarau melanda. Sumur bor bantuan Seruni Kabinet Merah Putih KMP yang dibangun hingga kedalaman sekitar 100 meter kini menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat setempat. Sumur tersebut resmi diresmikan dalam rangkaian kunjungan kerja Sri Suparni Bahlil atau yang akrab disapa Sriyani Bahlil, istri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia pada Selasa kemarin. Sri Suparni dan Bahlil Lahadia diketahui bertemu ketika keduanya sama-sama aktif sebagai aktivis mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam HMI ketika menempuh pendidikan di Papua. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai mengatakan, masyarakat di wilayah tersebut selama ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, kata Rizal, warga harus mengambil air dari masjid terdekat. Dengan adanya bantuan ini tentu sangat disyukuri oleh masyarakat, ujar Rizal yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Sigi. Menurutnya, keberadaan sumur bor tersebut menjadi bantuan yang sangat berarti, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan sumber air. Bersama orang dua karya berkarya Basalea, Tintisasio, Yaku Mahmudin, Usman Jumbah.

0: masalah lagu pura-pura. Memang kalau urusan cinta, urusan anu, urusan apa sangana? Urusan hidup. Kalau Zidane bilang kalau tidak ada cinta, waduh sunyi dunia ini. Bukan Zidane pemain bola ya, tapi Zidane anu ini. Zidane ngana pos sekolah kori Toribulu, SMK Negeri 1 Toribulu. Jadi kurang berapa bulan lagi Zidane? Satu bulan lagi. Jadi insya Allah mereka akan menyelesaikan tugas mereka di praktek magang di RRI Palu. Berarti mungkin bulan September, berarti Oktober. Kenapa tidak langsung tahun baru saja baru pulang? Tetap di perempat RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Dengar lagu-lagu dari kampungnya kita, dengar kabar dari kampungnya kita juga.
2: Ini Komiu, ketinggalan informasi. Komiu dengar RRI lah kan?
1: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
2: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
1: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
2: Gampang saja. Komiu pakai Android, toh? Terus Komiu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komiu bisa dengar, berita juga ada.
1: Begitu.
2: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komiu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
1: Berarti bisa dilihat itu.
2: Komiu masih ingat terus, Tang?
1: Apa?
2: Yomo.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita sendiri juga semuanya semua Maradona, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini orang Bekasumi, di kenal di Basada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, Kanagana, Saiteose.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Ta Pasang Gadi.
0: Sesi kedua, sesi terakhir Sarapan Vempoi. Kalau tadi Komiu ditemani adik saya yang cantik, Liliput. Lili saya mau sangat Lili Pertiwi. Apa ya, aku agak nipokiku Liliput. Ya, senang sampai sebesar aku. Komiu masih tetap terus mendengarkan siaran kami. 421621 atau ke 0811456038. Siang. Pagi ini saya tidak sendiri. Di samping kanan saya ada Humaira. Di samping kiri saya ada Rizal. Dan juga ada Simam Sangana. Win-win solution. Pagi ini sampai susah aku, kita bincangkan masih lanjutan yang tadi, Sarapan Vempoi. Ini berkaitan dengan program bedah rumah. Bukan sekadar memperbaiki rumah, tapi kehidupan. Komi mau kasih komentar bagaimana ini? Silakan 0811456038 atau ke 0451 421 621. Tapi kalau Komi bisa akses ke mobile phone kami, saya sarankan ke mobile phone. Apa biasain nali polipung ini suara aneh yang pakai landphone itu 421621. Saya sarankan Komi ke 0811456038 Topik kita, program bedah rumah, bukan sekedar memperbaiki rumah, tetapi kehidupan. Komi mau kasih komentar apa ini? Silakan sampai sebesar aku pura-pura. Saya tadi juga sebenarnya punya catatan yang ingin saya mau sampaikan berkaitan dengan topik kita pagi ini. Mbak Among ya, nalipo mau catatan. Orangnya.

Kalau kemarin ada yang curhat terkait apa sangan desil-desil itu ya wajar lah, karena ini berkaitan dengan apa hak hidup, kebutuhan hidup orang ya. Jadi yang tadi mungkin dia dapat tiba-tiba dia sudah tidak dapat, nah itu perlu mungkin dikasih klarifikasi kenapa sampai begitu, kenapa sampai terjadi apa namanya sudah terjadi perubahan seperti itu. Jadi memang yang sekarangnya butuh apa namanya klarifikasi dan harus dikasih tahu, kasih jelas. Tapi kemarin juga ada yang curhat, dia bilang, udah menanggap PKH. Dia bilang, itu tetangga aku yang dapat bantuan itu. Agak no judi online nih. Ah, ini tidak betul. Jadi, bantuan itu harusnya digunakan untuk sesuai peruntukannya. Memang saya kalau lebih ada yang pikutan, saya lebih suka dalam bentuk barang. Katakanlah kalau itu beras, minyak kelapa katakanlah, atau gula. Yang lain begitu, daripada yang ditakutkan seperti itu ya, dikasih bantuan tunai agak tani-tani namun ini anu niali no judi online, aduh my pee. Jadi pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tinggal di rumah yang atapnya bocor ketika turun hujan, bagaimana rasanya tidur dengan dinding yang mulai lapuk, lantai yang tidak lagi kokoh, atau harus berbagi ruang sempit dengan seluruh anggota keluarga. Bagi sebagian orang, rumah ini hanya dianggap sebagai tempat untuk pulang. Tapi bagi keluarga yang hidup dalam keterbatasan, rumah itu adalah sesuatu yang lebih apa namanya? Lebih besar maknanya, ya, karena setelah selain bekerja, tempat keluarga berkumpul, kemudian bercengkrama dengan dan menyimpan begitu banyak kenangan. Karena itu ketika sebuah program bedah rumah hadir membantu memperbaiki rumah warga yang memang membutuhkan, sesungguhnya yang diperbaiki bukan hanya bangunan yang rusak, yang diperbaiki adalah rasa aman, yang dikembalikan adalah kenyamanan, dan dimohon kembali adalah kehidupan, bahkan harapan. Dan yang paling penting, program bedah rumah ini bisa menjadi jalan untuk memperbaiki kualitas kehidupan sebuah keluarga.

Saya masih nantikan Kumio sampai sesuara aku di 421621. Sebentar. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah kami menyantik kami di program Ampere Palu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang Kota Sumi, di Cenere Lembasada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
1: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
6: Pohon asam Jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Ya aku nanti torah Hompimpa ini nanti torah apa ini udah SD sawi ya. Jadi aneh nomor-nomor bonginya kami. Biasanya itu nopo sholat isya. Kumpul mau hamil di Banuai Roa kami. Sangat nanya ancang bayi jalan Bali. Tapi sisi nolin jamu kira leh. Barani po balu mau ngene Banu Hamai apa nih kita aku. Sampai bulan terakhir ini pokoknya nak kosong nari-nari yang mau anu. AC ini patah kama ya, memang pakai seng besi ya. Sampai sebesaran aku itu permainan zaman dahulu. Aneh permainan gapura ini ya, no HP promoton. Dau no pakai permainan fisik, efek kita tahu ya. Nangova-ngova, netabuni. Nah, dari Pak Amir deh. Sarapan Rovempoi, assalamualaikum Pak Amir.
2: Waalaikumsalam, sarapan Rovempoi. Bung Jojo. Itu permainan saya pernah semua itu tahun 60-an itu, Hompimpa, Nokapa, main kasti,
1: main klar.
2: Ya, itu tahun 70-an tahu. Iya. Main klar. Iya. Main kalau kami di kampung baru main tindol yang sembunyi-sembunyi itu.
1: Iya. Ya tahu nih itu.
2: Iya, itu saya pernah zamannya saya itu ya.
1: Kan bacari orang yang bajaga itu kan biasanya kita bah Hompimpa. Siapa yang bajaga ya? Siapa yang dia yang bajaga? Hompimpa.
2: Iya. Dia more-more kita gaul ya.
1: Iya.
2: Tuh main herenya mau goli, mau puntu.
1: Iya. No anu mun no.
2: Tapi saya pernah 66 itu. Kumpul kertas rokok.
1: Mm-mm.
2: Ada rokok kantas, rokok apa semua ya,
1: Golbon, Komodore.
2: Komodore itu di ya, iya, Komodore, kantas, ada lagi apa macam itu. Ini di segi-segi tiga di suara atas ini kumpul sweep.
1: Iya. Nomor enoanmu nih Gata. Nomor gata ini anu ni tambur ni tambur ni tan pas lah bone itu. Ya. Pada iya. No pake
2: mau besi ya, mau besi.
1: Iya.
2: Iya. Ada juga di buang-buang itu gata itu. Kasih lidi di sana toh.
1: Iya.
2: Ah, kalau kena masuk di lidi dibayar 10. Tidak masuk ya diambil bandar. Iya, Pak. Saya sudah ya zaman saya itu saya dapat semua itu, Jojo.
1: Iya.
2: Nah, memang perubahan-perubahan ada ya, harus ada. Tapi sebenarnya ini bagi pelaku-pelaku dulu itu bisa dimintai keterangan, menyampaikan seperti apa yang kami maksud. So, harus ini Bung Jojo ini mereview apa kejadian-kejadian yang berapa abad, bukan juga abad ya, dekade berapa tahun belakangan. 50 tahun apa semua.
1: Yeah.
2: Saya kira saya zaman SD itu kita main kasti itu sangat bagus, main kelar macam-macam lah kita punya permainan.
1: Yeah.
2: Kesibukan kita itu hampir apa ada manfaat di kesehatan Bung Jojo.
1: Mm.
2: Iya, nak lari bersembunyi itu berkeringat kita. Iya, mau pigi-pigi di palnya itu, aduh, posiraga. Iya, berkeringat. Main kelar juga begitu. Satu yang saya mau sampaikan ini, Bu Jojo, di samping itu kami katakan tadi, kami baca kembali dulu itu hasil desil-desil itu. Saya cek saya punya desil, desil 10 ya aku.
1: Dua menit sua itu?
2: Hah?
1: Dua menit sua?
2: Kenapa dua menit sua?
1: Dua menit sua nanggap bantuan.
2: Bukan masalah bantuannya, tapi kategorinya ini desil 10 saya siap.
1: Kok kita harus desil 10?
2: Sekelas bupati, menteri itu desil 10 semua kata. Di sensus mereka itu ada desilnya mereka itu. Bupati, gubernur, wali kota, menteri. Kalau presidennya sudah tidak pakai desil dia ya. Pakai ijazah saja kalau presiden. Tidak perlu pakai desil. Saya kira, saya... begini Bung Jojo, saya berencana ini dalam waktu dekat saya akan menghadap ke
1: BPS.
2: Ya, Badan Statistik. Saya ketemu langsung pimpinannya. Jadi teman-teman, kenapa hanya mengeluh ini? Karena tidak tahu mau kemana, mau tanya siapa, mau tanya RT tidak dilibatkan. Lurah juga, kepala desa juga.
1: Desa 10 itu 10% keluarga atau penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi secara nasional. Ini perlu ada keterangan anu nih.
2: Saya kira begini, supaya lebih jelasnya, saya meminta runutan dari sensus kemarin karena Menteri Keuangan sudah buka ini benar atau tidak. Kurang lebih 7 triliun anggaran dikelontorkan untuk membiayai pendata itu ya, kaca ekonomi itu. 7 triliun. Tapi beliau bilang hasilnya acak-acakan. Rugi negara ini. Seperti apa sebenarnya ini? Saya beberapa tahun lalu, Bung Jojo belum berjalan. Saya juga bukan tidak mau melibatkan teman-teman atau apa. Saya berencana ada inisiatif, kita mau mulai di sini dulu. Kalau asosiasi kepala desa seluruh Indonesia ada, bupati ada, wali kota ada, gubernur ada, asosiasinya. Saya mau, saya kalau ada dana, saya sendiri mau biayai. Karena saya sudah konsultasi salah satu akademisi, dokternya doktor, obat dukung. Kenapa tidak? Saya mau kalau bisa ya, ada aturan mengatur itu bisa dilakukan. Membuat asosiasi RT se-kabupaten Indonesia, kabupaten tinggi. RT, inilah rancunya semua pendataan ini rancu, hanya dibilang kurang lebih semua. Padahal kan pasti hampir ada. Begitu data penduduk. RT tahu itu jiwanya dia punya, dia wilayahnya dia. RT tahu itu orang yang meninggal dalam sebulan. RT tahu itu yang lahir warganya dalam sebulan. RT tahu warganya yang miskin, yang kaya raya. Pekerjaan warganya dia tahu semua.
1: Itu tugas RT. Haiti gunano RT. Manggisane nu papura itu.
2: Makanya kan satu RT itu paling tinggi 100 kakak ya, paling tinggi. Kali 3 tiga jiwa 300 dia tahu itu gunanya RT. Kalau ada RT tidak tahu warganya bukan RT itu, bukan RO. Jangan RO. Iya, itu kan. Jadi saya selalu beranggapan saya tidak pernah memandang RT itu pemerintahan terkecil, tapi adalah pemerintahan terdepan di tengah masyarakat. Itu seorang RT. Itu unsur terdepan, bukan terkecil, Pak.
1: Ujung tombak.
2: Presiden tinggal di RT.
1: Iya.
2: Menteri tinggal di RT. Ya kan begitu dia. Coba lihat KTP-nya. Tidak usah dulu jasanya komitanya. RT. Pasti jelas dia tinggal di RT mana.
1: Iya. Nah,
2: jadi saya kira itu, saya mau, karena ini sudah dapat lagi satu. Dulu itu mendorong saya mau bikin asosiasi RT sekabupaten Sigi, cikal bakal seluruh Indonesia, kenapa tidak ya?
1: Yeah.
2: supaya pendataan itu real. Maksud saya kemarin pemilu saya lihat itu carut marutnya data pemilih. Ada RT tahu dia punya warga sudah meninggal tapi dia bilang masih ada panggilan.
1: Pak Amir.
2: Sudah 3 bulan lalu.
1: Yeah. Pak Amir, ini baru loh. Di mungkinkah di tetangga atau naria sampai seburua yang dapat program bedah rumah?
2: Ini saya belum tahu ini. Nah ini satu kerancuan. Mestinya apa namanya proyek-proyek begini ini melalui pintu RT Bung Jojo.
1: Ya.
2: Yeah. RT itu tahu warganya yang sangat miskin.
1: Ya yeah, kan pagi ini kita topiknya kita pagi ini berkaitan dengan bedah rumah. Pertanyaan saya.
2: Bedah rumah, baik.
1: Jadi bedah rumah itu aneh kami membidiknya pasti. Yeah. Bedah rumah itu bukan hanya membidik bangunan fisik saja, tapi bagaimana kemudian kehidupan masyarakat itu bisa di apa istilahnya itu dibantu juga kehidupannya biar lebih bagus.
2: Diberi, betul. Apakah, tujuannya kan bedah rumah itu meningkatkan taraf kehidupan ya.
1: Ya.
2: Di dalam satu huniannya dia.
1: Ya.
2: Rumahnya pondok-pondok apa itu nilai seperti apa? Desil berapa dia?
1: Ya. Jadi aneh kami nanggul visi bahwa bukan hanya fisik tapi bagaimana kemudian kehidupannya itu bisa juga di evanu apa istilah anu itu di intervensi, ada program-program intervensi supaya mereka mungkin kalau dia punya pendapatan tetap kemudian bagus, insya Allah kan dari pendapatan yang bagus itu dia akan perlahan-lahan bisa memperbaiki bukan hanya kehidupan tapi secara fisik mungkin bangunan rumah katakanlah. Bisa diperbaiki,
2: Vesia. Ya? Ini saat betul Bung Jojo, bagus sekali, saya mendukung. Ini sebenarnya dari rumah ini kan kita selalu dengar bantuannya, bantuan rumah perumahan berubah.
1: Apa itu? Apakah itu juga dikaitkan dengan desil? Kenapa tidak mengatakanlah terintegrasi juga ketika pendataan desil-desil itu masuklah dia di situ supaya ketahuan.
2: Saya kira.
1: Ya,
2: saya jelas kok desa satu itu kan hampir miskin sekali. Tentu waktu dia sensus kemiskinannya seperti apa. Waktu dia datang, kan ada orang tinggal di rumah yang kurang layak lah. Bukan tidak layak, tapi kurang layak lah. Pagarnya atau macam-macam.
1: Apalagi kok
2: kekhawatiran saya Bu Jojo. Hasil penelitian kemarin, jangan sampai keliruan ini melebar, keliruan desil ini melebar. Kemarin mereka terdata penerima bantuan bedah rumah. Tapi begitu muncul desilnya di atas 5 karena kekeliruan, karena kerancuan, mereka tidak dapat lagi. Kan itu pertanyaan nanti, karena ini berkaitan. Ada efek domino di barang ini. Karena kalau desilnya 5, padahal dia calon penerima bantuan. Bedah rumah ini saya sangat dukung. Itu diwajibkan memang. Negara punya kewajiban untuk itu, Bung Jojo. Menyediakan sandang pangan.
1: Perumahan yang layak.
2: Bukan sekedar bantuan saja judulnya itu. Tadi saya masuk juga di prosal. Bukan hanya mencari apa, tapi kewajiban negara. Untuk mensejahterakan rakyat. Satunya sini ya.
1: Mendorong.
2: Sandang papan ini kan perumahan, Pak.
1: Betul.
2: Mendorong. Jadi kalau ada yang kurang sehat rumahnya, disehatkan. Begitu dia sehat di rumahnya, pola pikirnya bisa berubah. Hasilnya mungkin bisa lebih baik. Nah kalau kemiskinan belum tentu berubah dengan sudah dibedah, Pak. Belum tentu dia berubah. Kemiskinan. Makanya saya berpandang bahwa penentuan desil ini jangan dari sudut itu saja. Sama dengan penentuan kemiskinan ini ditentukan seperti Bank Dunia. Bank Dunia punya data, dia rilis 64% penduduk Indonesia miskin. Karena dia ukur dari pendapatannya per kapita, pendapatan per bulan. Tidak cukup dia makan.
1: Pak Amir, Naria Bung Arnold Bumi Sagu nol telepon.
2: Ya, silakan.
1: Anek kuangga takai mungkin. Halo, sarapan Uvempoi.
3: Sarapan Uvempoi, narasa nalan apa kena poi.
1: Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum, Pak Amir. itu sahabat kami juga itu. Assalamualaikum juga Jojo.
1: Iya, yeah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri Mbak.
3: Saya sedikit tertarik masalah Pak Amir katakan masalah bedah.
1: Iya, yeah, bedah rumah. Ada yang dibedah rumah di sekitar tempat tinggal Ekomil?
3: Bukan di sekitar tempat kita, saya sendiri. Saya kena bedah rumah.
1: Oh, nambah kena bedah rumah, oke.
3: Okay. Iya, bulan lalu saya sudah tanda tangan semua.
1: Oh, oke, okay. Alhamdulillah.
3: Nah, tapi realisasinya belum terjadi.
1: Belum, eh?
3: Ya, karena ini katanya dari sosial.
1: Dari departemen, oke. Okay.
3: Nah, saya minta bedah rumah, foto lah lantaiku, ante plafon dan atas tenggan,
1: yeah.
3: Itu. Karena saya kan termasuk ini memang rumah orang tua,
1: yeah.
3: Ya kan. Jadi siapa tahu Pak Amir bisa komen-komen bantu-bantu kita ke seorang di bawah, ya kan. Karena biasa saya berjuang dengan Pak, mungkin Pak Amir kenal sahabatnya Pak Amir itu, Pak Muhammad Bapaji, wakil Sibala ya kan.
1: Sibala ya?
3: Iya, sering saya bersahabat dengan dia, sering di rumah dia Pak Muhammad itu. Tapi karena dia sudah mendapatkan
1: tempat. Saku yang bulamu ini tanda tangan wano itu? Saku yang bulamu?
3: Sambulamu.
1: Sambulamu, oh oke. Okay. Dopare karya, Bay?
3: Iya, itu sampai sekarang belum ada.
1: Belum ada,
3: tapi
1: ya?
3: Tapi saya sudah tanda tangan.
1: Oke. Okay.
3: Kalau belum tanda tangan, tidak masalah barangkali.
1: Iya. Yeah.
3: Tidak mengharap. Tapi ini sudah saya tanda tangan.
1: Tanda tangan antai siapa? Antai RW atau antai lurah?
3: RT dari Satyana, dari sosial langsung.
1: Oh, oke. Okay.
3: Tapi menurut perantara dari RT.
1: RT, oke. Okay.
3: Forum kemari. Yeah. Yang saya katakan masalahnya, ini urang.
1: Apa itu? Kota berarti? Kota atau kota
3: saya
1: itu?
3: Saya tidak tahu apa kota di Sulawesi Tengah.
1: Provinsi. Indonesia ya, ini ya?
3: Iya, provinsi.
1: Mungkin Mamala rapi kutana nanti RT, Pangani.
3: Iya, betul saya tanyakan. Masalahnya yeah. Ini, jangan sampai dibilang, oh ini tidak layak. Padahal tidak pernah dikontrol.
1: Iya. Yeah.
3: Lurah hanya berbicara di tempat, tapi tidak pernah mengawasi masyarakat di bawah. Hanya menyerahkan kepada RT dan RW. Ini yang saya jadi titik permasalahan.
1: Jangan dan sampai mungkin, jangan sampai kami mungkin bukan apa-apanya lurah, jadi kami tadi anu, ini pakai kami.
3: Iya, tidak diperhatikan. Yang kebanyakan banyak memang ke situ.
1: Iya.
3: Keluarga, apa semua, saudara. Nah ini, RT kasih kami tidak berdaya. Karena ya, boleh dikatakan, dia kan orang pendatang cuma kawin di wilayah kita ya. Dia diangkat jadi
1: RT. Aneh itu apa sensus sawia Narian nah, sudah.
3: Terkatakan sensus sudah. Semua
1: sudah oke. Okay. Okay. Siap.
3: Jadi saya inginkan itu Pak Amir berjuang terus. Saya sangat terharu itu Pak Amir juga turut memperjuangkan kami di desil ini. Terima kasih Pak Amir.

0: jujur tidak ada pikiran tentang pendengar.
1: Kita baku anu saja nih, baku kasih semangat.
0: Iya, baik, iya, kasih semangat. Begini, ya. Tadi Pak Nur bilang itu sudah tanda tangan.
1: Sudah tanda tangan.
0: Jangan sampai begitu ini Pak, jangan sampai ya data Pak Nur ini diajukan muncul desilnya. Coba tanya dulu Pak Nur, cari tahu dulu desil mi komiu.
1: Desil berapa?
0: Komiu berapa?
1: Desil 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Aku seperti saya ini 10. Desil 10 saya subuh. Ini mungkin ada nanti teman-teman saya panggil itu waktu kita sama-sama pergi permasalahan kita kan sama semua. Cuma kategori.
1: Jadi beliau pangane tersentuh pas komunal no singgung desil-desil pangane itu. Karena langsung menyentuh anu perasaan.
0: Jadi saya kira ya jangan sampai ada kemarin kan ini sangat terbuka bantuan PKH apa semua itu ditarik semua karena desilnya berubah. Iya tak, jangan sampai itu nanti. Saya tadi di Pro 1 bilang itu jangan sampai ini ada yang sudah terdata tapi begitu dicek desilnya, kalau di desil, tapi kalau di lapangan rumahnya dinding sepotong saja. Inilah kekacauan. Saya sependapat dengan Menteri Keuangan. Hasilnya kacau, dananya begitu besar. 7 triliun kurang lebih. Nah, ini tanda kejadian. Bahwa ada RT itu memprioritaskan warganya. Ada ya. Nah, inilah tujuan dari kemarin-kemarin sudah kurang lebih 4 tahun saya merencanakan bentuk. Untuk mengakomodasi ini semua. RT-RT yang nakal nanti kita bicarakan di dalam forum RT se-Kabupaten Donggala atau se-Kota Palu. Ada kejadian-kejadian begini. Forum inilah yang berbicara bahwa ada RT. Saya sebenarnya kalau RT itu mendahulukan keluarganya, memang kategori pantas menerima. Ya mungkin bisa ditolerir. Tapi kalau yang tidak pantas, ini kayaknya yang banyak. Ada bantuan ini yang punya mobil pribadi dapat bantuan datanya dari mana? Nah, ini kan perlu dibicarakan.
1: Aneh kira tempat tarima dia bilang rezeki nomplok ini.
0: Ada juga yang bilang begitu. Ada juga ya berpendapat lain Bung Jojo. Kita juga bisa berhak menerima. Ini kategori manusia-manusia yang kurang bersyukur misalnya. Tidak kita lihat ke saudara kita itu yang di kita.
1: Harusnya dia sadar diri, sadar ruang.
0: Sadar diri. Kalau dia sadar diri, petugas juga tahu fungsinya. Saya kira ini aman dunia. Tapi ini tidak. Inilah tujuan membentuk asosiasi ini. Itulah setiap berkala kita ada temuan-temuan tempat kita mengadu. Tempat bermusyawarah para anggota yang tergabung di asosiasi itu. Asosiasi kemarin kepala desa seluruh Indonesia minta perpanjangan 9 tahun. Tapi itu ya mungkin ada negatifnya, ada positifnya. Tapi itulah salurannya. Nah kalau ada RT, asosiasi RT se-Kabupaten Donggala, se-Kabupaten Sigi, cikal bakal untuk seluruh Indonesia. Kenapa tidak? RT ini kan pemerintah juga, unsur pemerintah. Kalau ini kan kemarin Bung Jojo, saya yakin tidak sampai dan datanya hampir akurat. Kenapa? RT tahu warganya Bung Jojo. Saya tanya ke RT, kamu kan baku tahu.
1: Iyalah.
0: Dia tahu kehidupan kita. Hampir tidak ada rekayasa di situ. Tapi karena orang lain datang dengan seragam itu, rompi ini, sensus ini, sensus itu, biayanya 7 triliun. Bayangkan itu 7 triliun. Kalau dibeli, kenapa? Nah kalau RT yang difungsikan, cukup satu RT diberi tanggung jawab. Sensus ekonomi, dia tahu ekonomi warganya. Yang kaya jangankan ekonominya, suami istri dia tahu, ada yang beristri tiga, dia tahu semua itu Bung Jojo.

0: Ari, Ari. Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Ngantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya. Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri coba bersihkan,
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong Royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan Gotong Royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong Royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat Gotong Royong demi kehidupan bermasyarakat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai suku saran aku pura-pura. Dalam catatan dari laman aman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ini terkait masyarakat adat Bayanga dari suku Kailidaa di desa Kalora, Kabupaten Sigi, yang dikabarkan hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Tantangan ini tidak hanya datang dari perubahan sosial ekonomi, tapi juga dari langit mereka sendiri. Cuaca yang semakin tidak bisa diprediksi adalah mengganggu ritme kehidupan tradisional mereka. Dan ini kemudian memaksa adaptasi dan menimbulkan kekhawatiran akan masa depan. Seperti apa yang disampaikan oleh Mail, kepala desa setempat, yang tidak hanya memimpin administrasi desa, tapi juga merupakan seorang peladang tradisional yang merasakan langsung dampak perubahan iklim ini. Dia menggambarkan sebuah ironi yang kini sering terjadi. Di satu waktu saat pergi ke ladang, tepat di siang hari, hujan turun dengan deras. Mail pun bergegas pulang ke rumah yang tidak jauh dari ladang. Namun alih-alih hujan berlanjut, begitu tiba di rumah, matahari justru bersinar dengan begitu teriknya. Seolah tak pernah ada hujan. Saat ini cuaca tidak menentu, kadang dari dalam satu hari terjadi dua musim bergantian. Pagi panas, siang hujan, begitu juga sebaliknya. Sulit menentukan musim saat ini, kata Mail mengeluh. Kondisi ini bukan hanya sekedar ketidaknyamanan, melainkan telah berdampak langsung pada pola tanam dan panen. Musim kemarau yang seharusnya menjadi waktu untuk mengeringkan hasil bumi menjadi molor, sementara musim hujan yang diperlukan untuk membajak dan menanam justru datang secara tiba-tiba dan singkat. Akibatnya banyak rencana pertanian dan ladang yang gagal, merugikan para petani dan peladang. Dampak real ini dari ketidakpastian adalah pergeseran mata pencarian. Selain itu juga, menurut Mail, banyak warga beralih ke pekerjaan lain, buruh pikul di pasar, pekerja lepas harian, dan penambang batu tradisional. Pekerjaan di ladang yang mengandalkan kemampuan musim tak lagi dapat diandalkan sepenuhnya untuk menopang kehidupan keluarga. Karena dekat dengan kota Palu, jadi ada banyak juga pekerjaan lain yang bisa dilakukan, dan banyak juga yang menjadi pedagang di pasar tradisional di Palu. Ini ungkap Mail. Meski demikian, peralihan ini seringkali berarti meninggalkan kearifan dan kemandirian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sampai subuh saudaraku, di tengah ketantangan tersebut muncul pula inisiatif-inisiatif lokal yang patut diapresiasi. Salah satu cara yang dilakukan oleh kelompok perempuan di desa Kalora saat ini adalah membuat kebun keluarga di sekitar pemukiman. Nah, kebun-kebun kecil ini menjadi benteng ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Ada ibu-ibu yang membuat kebun, menanam rica, daun serai, tomat, dan masih banyak lagi, kata dia. Nah, aktivitas ini tidak hanya menyediakan bahan pangan tambahan untuk konsumsi sehari-hari, tapi juga memiliki nilai ekonomi yang bisa dijual ke tetangga atau pasar terdekat. Dan ya, sekaligus ini juga bisa mengembalikan semangat bertani di lahan yang terbatas.

Sambil sebut saranku, cuaca yang kerap kali sulit diprediksi. Ini diawali tahun 2000 tempat tinggalnya dilanda banjir. Kalau soal air di sini masih cukup baik, tapi memang pipanisasi yang belum merata. Kedepan, pihaknya mencoba untuk mendorong kedaulatan pangan di desa sebagai bagian dari keunggulan kita sebagai masyarakat adat. Jika kemungkinan akan diprogramkan biar di tengah situasi yang tidak menentu, masyarakat tetap berdaya tutupnya. Itu ya sampai suara aku dari catatan dari jurnalis Aman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Seli Arman Seli ya. Nah, ini luar biasa, ini salah satu fenomena yang dihadapi oleh sampai sebuta di mana nih, Rumpun Kailidaa di Desa Kalora, Kabupaten Sigi. Hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Hipuramo kami tokaili.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Hei.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau, berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Siti, 10 Seng Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana, sampai subuh sararaku Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca di sejumlah kota besar Indonesia didominasi kondisi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal pada hari ini Rabu. Prakirawan BMKG Sufia dalam tayangan informasi cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG Rabu pagi mengatakan kondisi cuaca berawan berpotensi terjadi di Pekanbaru, Riau, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung, serta Banten, DKI Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, dan Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk wilayah Timur Indonesia, cuaca cerah berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi di Denpasar, Bali, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Makassar, Sulawesi Selatan, Kendari, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Gorontalo Manado, Sulawesi Utara, Ternate Maluku Utara, Sorong, Papua Barat, Daya Manokwari, Papua Barat, Nabire, Papua Tengah, Jayapura, Papua, dan Merauke, Papua Selatan. Selain itu, kondisi cuaca berawan BMKG juga mencatat potensi adanya hujan dengan beragam intensitas. Sufia mengatakan hujan sedang berpotensi terjadi di Medan, Sumatera Utara, dan Padang, Sumatera Barat. Berikutnya kata dia, BMKG juga memperkirakan hujan ringan melanda Banda Aceh, Aceh, dan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Sementara itu hujan ringan berpotensi terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, Palu, Sulawesi Tengah, dan Jayawijaya, Papua Pegunungan, lalu Ambon, Maluku berpotensi mengalami udara kabur. Kareba Kaupuna. Sampai subuh sararaku. Tradisi menanam padi ladang punde dalam masyarakat suku Kaili, khususnya suku etnik seperti Kaili Unde di Puu dan Puuntana dan Daa. Ini merupakan bagian dari sistem pertanian tradisional yang syarat dengan nilai mitologi, kearifan lokal, dan ikatan spiritual dengan alam. Masyarakat memegang bahasa Kaili Unde Indokudunia Umakulangi yang berarti bumi sebagai ibu dan alam sebagai ayah yang harus dirawat. Besia Moran Dua Kareba di Kareba Salea, Tinti Sapusangu, Kopi Baikan Panjil Kareba Salea, Tinti Sapuran Dua. Ya, aku Mahmudin Usman Jumat.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti,
3: Aduh, passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai suhu saranaku, Kampung Puntana adalah sebuah pemukiman masyarakat adat Ngolo di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kampung ini dihuni 16 kepala keluarga, semuanya masih menjaga tradisi menanam padi ladang atau punde. Bagi masyarakat adat Ngolo, menanam padi ladang bukan hanya sekedar kebutuhan pangan, tapi melainkan bagian dari menjaga hubungan dengan leluhur, alam semesta dan Maha Pencipta. Padi ladang di Kampung Puntana berfungsi sebagai cadangan pangan. Biasanya dikonsumsi jika ada tamu penting dari luar kampung atau situasi yang sedang sulit. Mebune, seorang totua adat dari Kampung Puntana, menyebut kalau tradisi menanam padi ladang ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Hingga kini tradisi ini masih dipegang teguh dan dipraktikkan oleh masyarakat adat Ngolo. Mebune mengatakan untuk menanam padi ladang ini ada proses yang harus dilakukan, mulai dari membuka lahan atau nantalu hingga panen nokato. Ia anel nopunde nantalugu nalunga saa ane nompadu kayu nolopimo. Kalau menanam padi ladang, awalnya membuka lahan dulu, setelah itu membersihkan kayu-kayu yang sudah ditebang, kemudian dibuatkan adatnya atau nolopi. Ini jelas Mebune belum lama ini dengan menggunakan bahasa Kaili Unde. Naliunga saava saavomo danang hiapa tonipovia ane polopi botu tolungani nipovia sampai nompaliu. Setelah itu masih ada yang dilakukan, nolopi dilakukan sebanyak 3 kali sampai pada pesta syukuran atas panen lanjutnya. Mibune sendiri mengaku sudah menanam padi ladang sejak kecil. Dia memiliki beberapa varietas padi ladang, yaitu Aneni Tuja, Nagia Koyo, Nagia Fopulu. Dikatakan kalau Kampung Puntana sendiri adalah puluhan varietas padi ladang yang hingga kini disimpan dengan baik, antara lain varietas Patirangga, Tomai, Sikuru, Batun, Tomai, Tinggaloko, Polungguni, Pungguni, Tolebana, Joili, Togadera. Mebune menjelaskan dalam mitologi masyarakat adat Ngolo, padi ladang dipercaya berkaitan erat dengan manusia. Mebune menceritakan awalnya dan padi ladang atau punde dari 7 bersaudara, 2 diantaranya manusia dan punde. Kemudian punde yatim piatu ketika pamannya membuka ladang nantalu, ia pergi ke ladang yang telah dibuka oleh pamannya. Selanjutnya dia menggulingkan badannya di ladang tersebut dan akhirnya menjadi padi. Alkisah disebutkan jika orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus nabaliyah memotong padi, mereka melihat ada darah keluar dari tangkai padi ladang yang diyakini punde memiliki jiwa kayaknya layaknya manusia. Dalam rangkaian panen padi ladang juga ada ritual nobalia atau nyanyian semalam suntuk dengan berbagai syair sebagai bentuk kesyukuran atas hasil yang didapatkan. Mebune menyebut nama-nama syair dade yang dilantunkan dalam nyanyian semalam suntuk balia yaitu Jalisa, Roya, Sebonendate, Sebonembuku, Due Eja, Kamainamo, Panamo, dan syair-syair dalam nyanyian semalam suntuk ini juga memiliki makna mengucap syukur dan meminta agar panen selalu diberikan hasil yang melimpah. Mebune menjelaskan semua kepala keluarga yang memiliki padi ladang diwajibkan agar menyiapkan ayam dan perlengkapan syukuran pada saat panen. Perlengkapan panen yang meliputi dulang, parang, piring putih dan sirih, pinang, kapur atau disebut dengan sambulugana.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan...

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Sampai subuh sarara,
5: Yakuzaro.
4: Tengah minju, Pak Abai dari Palu.

Sampai subuh sarana kupura-pura. Dalam bagian lain, Mebune mengingatkan ada beberapa pantangan yang harus dihindari oleh masyarakat adat Ngolo ketika menanam hingga panen padi ladang. Bahkan keseharian dalam kehidupan sosial tidak boleh mengucapkan kerbau putih dalam bahasa Kaili. Pantangan ini tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar akan menimbulkan hal yang tidak baik, ucapnya. Sampai selesai saranku, itu dia catatan mitologi menanam padi ladang komunitas masyarakat adat Ngolo yang ditulis oleh Arman Seli. Beliau adalah jurnalis dari Aliansi Masyarakat Adat Nasional. Menarik apa yang disampaikan tadi ya. Ada beberapa kisah atau ada beberapa pesan moral yang disampaikan melalui tradisi menanam ini ya, padi ladang ya. Jadi mitologi, berkaitan dengan mitologi masyarakat adat Ngolo. Dan di sana juga masih terus di apa namanya, dilaksanakan ya, bagaimana tradisi ini ketika apa namanya memiliki padi ladang diwajibkan agar menyiapkan ayam perlengkapan syukuran pada saat panen. Perlengkapan ini bisa meliputi dulang, parang, piring putih, dan siring, pinang, kapur, atau disebut dengan sambulugana. Jadi ini adalah salah satu local wisdom yang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat di masyarakat adat Ngolo ya. Dan memang kalau kita berbincang atau berbicara tentang apa namanya, bagaimana kemudian local wisdom itu bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat suku Kaili, masih tetap terus dipertahankan. Yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Begitu pula dengan saudara-saudara kita di masyarakat adat Ngolo. Dan saya yakin sampai sebesar raku, kebiasaan-kebiasaan seperti ini juga berlaku pada komunitas-komunitas lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ule meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ule meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ule tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Oyalisa, pulau kecil yang termasuk dalam kawasan Kepulauan Togian dan dikatakan sebagai tempat indah tersembunyi yang tak tertera di peta. Pulau mempesona dengan luas 5 hektar ini menawarkan hamparan pasir putih yang dikelilingi kristal jernih dengan laut tirus yang kaya akan terumbu karang. Suasana yang terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk suasana perkotaan merupakan daya tarik utama dari pulau satu ini. Bagi yang menambahkan pengasingan dan ketenangan, maka tempat ini adalah tempat yang sempurna.

0: Basalia, Tinti, Sapu Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karya Bang Pamulana. Sampai subuh saranku PT Poso Energi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan generasi muda melalui pemberian dukungan kepada tim futsal SMKS Ecclesia Tentena yang akan berlaga pada turnamen Persipal Mania Cup tahun 2026. Dukungan ini merupakan bagian dari kepedulian perusahaan terhadap pembinaan olahraga, pengembangan potensi pelajar di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kareba Kaupuna. Warga desa Baku-Bakulu yang berada di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, banyak memiliki tradisi yang juga menjadi kearifan lokal daerah ini. Salah satu tradisi yang masih terjaga adalah gotong royong yang dalam hal ini memindahkan rumah. Seperti ditayangkan pada Fokus Indosiar pada beberapa tahun lalu, Aziz, salah seorang warga dusun desa 1, desa Baku-Bakulu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, harus pindah dari rumahnya karena berada di tepi jurang. Kondisi tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa keluarganya. Uniknya, tak hanya penghuni rumah milik Aziz juga ikut dipindahkan. Memindahkan rumah kayu berukuran 4x5 meter ke tempat yang baru bukanlah perkara mudah. Namun berkat tradisi gotong royong warga desa Baku-Bakulu yang sudah berlangsung ratusan tahun, rumah milik Aziz dapat dipindahkan sejauh 500 meter dari tempatnya yang semula. Pindah rumah bagi warga Baku-Bakulu biasanya dilakukan pada hari Jumat selepas pelaksanaan sholat Jumat. Seluruh warga dusun, baik tua dan muda, bahkan anak-anak ikut serta bergotong royong sebagai imbalannya sang anak. Sang pemilik rumah menyuguhkan hidangan makanan dan minuman untuk warga yang sudah membantu. Bisa Morandua Karebari Karebasalia Tinti Sapurandua. Pepe Baikam Panjur Karebasalia Tinti Saputa Talung.

0: Jim, apa kau bikin?
1: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
4: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
3: Tahu aja kamu.
4: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
5: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
6: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, mewakili pimpinan beserta staf karyawan-karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh mengingat Allah lewat sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah amalan-amalan ibadah wajib kita ataupun yang sunnah yang kita kerjakan akan menjadi bekal kita kelak nanti di hari kemudian. Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita, bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya, dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

0: Ada kebiasaan yang tanpa disadari sering kita lakukan, yaitu bila ada seorang yang wafat. Jika kebetulan dia punya banyak kejelekan selama hidupnya, maka secara tak sadar, sumpah serapah mungkin terbersit dalam hati atau bahkan terucap oleh lidah kita. Komentar sumbang seperti itu mungkin kita anggap wajar sebagai pelampiasan kekesalan terhadap perilaku buruk seseorang yang telah berpulang. Namun di dalam Islam, perilaku semacam itu merupakan tindakan yang sangat tak terpuji. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau memaki orang yang telah mati, maka sesungguhnya telah berlalu apa yang mereka kerjakan." Alangkah indahnya anjuran tersebut, karena sikap lapang dada kita akan menunjukkan seberapa jauh kita menjadi dewasa secara sesungguhnya.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Kita sadar bahwa tak satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampai sebesar aku pura-pura. Memang kalau kita kebetulan tinggal jauh dari keluarga, katakanlah orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, itu ada momen memang Evaya Niuli itu rindu yang tiba-tiba terjadi, rindu yang tiba-tiba saja mengemuka ketika kita jauh dari mereka. Dan itu sangat manusiawi, manusiawi sekali. Tapi siang ini kita tidak akan membahas itu. Saya kebetulan semalam itu, itulah gunanya kita menggunakan apa sangannya, keberadaan teknologi kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Mantap. Tadi malam saya melihat apa namanya, Ani nulis status Mama Lamuni. Apa istilah keren itu? Nopam sangat. Yang jelas saya melihat satu tautan yang ditanyakan oleh teman. Story, mampangin kan? Story. No, jadi ruangku no story. Jadi ini kita aku. Dan saya terpikir untuk kira-kira bisa nggak ya besok atau hari ini kita bisa berbincang. Dan siang ini saya dikasih kesempatan untuk bisa berbincang sedikit dengan saudara saya. Namanya itu keren dipanggil Andar. Kalau kamu sering menonton siaran televisi TVRI Sulawesi Tengah, pasti akrab dengan beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Jojo.
0: Ada kakak Andar di line telepon. Kakak Andar, itu ya. Kan apa namanya, ada beberapa kegiatan kemarin itu. Sudah berlangsung atau sementara lagi?
1: Sudah baru saja berlangsung karena waktunya 6 hari, jadi kemarin adalah okay. Hari yang pertama.
0: Itu kaitannya dengan adik-adik kita di Randa Kabilaso atau apalagi namanya itu, kakak Anda?
1: Betul. Jadi ini adalah program baru dari Yayasan Diaga Education. Tapi yeah, biasanya kan kalau kita anak-anak duta ya, nah yeah, kita membuka kesempatan dan pengembangan bakat untuk anak-anak yang gemar dalam dunia modeling atau fashion show, kurang lebih okay, seperti itu. Tapi namanya junior ya, jadi bukan yang dewasa, khusus
0: junior. Karakter untuk, usia berapa itu kakak Andar?
1: Dari usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada terbagi dalam 4 kategori ya. Mm-hmm. Jadi memang biasanya kan RRI pun juga biasanya kan waktu kemarin-kemarin kan bikin RRI Fest kan.
0: Oh,
1: itu
0: yeah,
1: ada role fashion show. Nah ini, tapi ini konsepnya adalah kita ada pemilihan modelnya yang dimana kan biasa kalau lomba fashion show itu hanya sehari. Kalau ini udah 6 hari.
0: 6 hari, tidak tanggung-tanggung. Betul. Itu di mana dilaksanakan kegiatan kemarin itu?
1: Jadi ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan kemarin. Dari pertama kita laksanakan di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
0: Oke, Pogombo ya.
1: Dan hari ini kita kan ada agenda di Atrium Hall Palu Grand Mall. Dan besok
0: pukul berapa
1: ada agenda di Swiss Bell Hotel. Di mana?
0: Pukul berapa kalau di Atrium itu?
1: Oh iya, hari ini di pukul 18.30 atau okay, 19 lah ya, habis sholat maghrib lah.
0: Jadi kalau sampai subuh Sarara yang mau apa melihat sekaligus menyaksikan langsung kegiatan ini, boleh ke sana ya?
1: Betul sekali, acaranya terbuka untuk umum okay, dan bisa melihat adik-adik kita berlenggak-lenggok di atas panggungnya.
0: Itu kayak dilombakan juga atau seperti apa itu? Hanya sekedar pencarian, apa istilahnya itu? Iseng-iseng saja atau gimana?
1: Oh iya, jadi ini bukan hanya sekedar penampilan, tapi kompetisi ya kak.
0: Kompetisi.
1: Jadi kompetisi ini tentunya kita lombakan. Nah finalnya nanti di tanggal 6 September 2026.
0: Dari sekian itu finalnya nanti berapa orang yang terpilih kak Andar?
1: Jadi sebelumnya memang kita sudah melakukan audisi ya. Dari sekitar 68 orang yang mendaftar, kemarin sempat gugur dan akhirnya terpilih ini ada 47 yang lolos ke tahap finalis. Nah, tahap finalis ini adalah mereka-mereka yang sudah mengikuti dari karantina awal nih, di hari pertama, tanggal 1, sampai dengan nanti di grand final.
0: Mereka di karantina di mana itu, Kak Andar?
1: Jadi karena teenagers ya, dan ada junior, ada yang kids juga, jadi kita tidak melakukan karantina menginap, tapi everyday kita akan ada agenda-agenda yang mengharuskan mereka untuk hadir mengikuti berbagai agenda yang kita susun gitu. Karena kalau menginap agak repot ya, umur 5 tahun.
0: DP mama mau ikut nanti. Iya. kalau dia tengah malam baca DP mama, urusan itu.
1: Betul. Agak repot berarti ya.
0: Iya. Orang tua bagaimana itu, support orang tua untuk adik-adik kita ini?
1: Tentunya kalau ajang-ajang kompetisi seperti ini ya, pasti tidak terlepas dari support orang tua pasti. Karena orang tua juga yang nantinya akan merancang baju mereka, mendampingi, kasih support, om dan tante keluarga, seperti itu. Jadi sejauh ini orang tua sangat-sangat antusias
0: dan
1: ya.
0: Mereka paling heboh ya kalau pas lagi melaksanakan kegiatan.
1: Kalau bicara masalah anak, pasti orang tua tuh tidak ada lawan. Mereka tuh support system luar biasa.
0: Apalagi yang wanita yang ras tiap punya saingan.
1: Mama-mama tuh luar biasa ya, tapi memang salut ya sama mama-mama.
0: Ras terkuat
1: selain
0: di dunia.
1: Harus di rumah, masak segala macam, dampingin lagi anaknya ikut lomba, semangat juga, waduh, energi yang tidak pernah habis-habis, kata aja. Kak Jojo.
0: Nah, Kak Andar, nanti dari berapa tadi yang tersisa 40 berapa tadi? 60.
1: 67.
0: Ya, 67. Ya, yang nanti disaring lagi dicari anu berapa orang saja Kak Andar?
1: Yang dicari itu setiap kategori ada juara 1 2 3 ya. Jadi kan ada 4 kategori. Jadi 3 kali 4 berarti 12 orang aja yang akan masuk, tapi winner-nya itu hanya 4 orang dari 4 kategori.
0: Selanjutnya tadi ajang ini di follow up kemana lagi mereka nanti?
1: Oke, karena Yayasan Dianti Hijau Pejin ini punya beberapa mitra dan aliansi dengan beberapa event-event nasional dan internasional ya. Salah satunya kalau untuk di nasional, kita juga bekerja sama dengan Indonesian Fashion Week dan juga beberapa kegiatan agenda-agenda modeling di tingkat nasional. Nah, kurang lebih akan seperti itu. Tapi nantinya juga akan dilihat lagi situasi dan kondisi. Apakah memang anak-anak ini yang akan masuk ini memang fokusnya untuk memang betul-betul mereka masuk ke ke ranah dunia modeling yang sebenarnya, atau memang hanya pengembangan diri. Kan biasa kayak gitu ya, kalau anak kuliahan itu mereka punya punya jalur yang mereka sudah bisa tentukan sebelum mendaftar. Tapi kalau anak-anak sekolah itu kan adalah ajang di mana mereka tuh mencoba, mencari banyak hal.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kalau
1: mengumpulkan sertifikat penghargaan, piagam-piagam.
0: Apalagi kalau nanti mau masuk sekolah ya.
1: Betul.
0: Itu jadi modal.
1: Untuk melakukan masuk ke jalur ini ya, jalur prestasi itu kan menjadi pertimbangan untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang mereka sudah ikuti. Dan banyak anak-anak dari yayasan yang akhirnya masuk lewat jalur prestasi karena prestasi-prestasi mereka yang sudah mereka ikuti.
0: Jadi sangat positif. Tadi saya menarik terkait ada teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang mereka sudah punya peta jalan sendiri. Apakah pun mereka sudah punya peta jalan sendiri, apakah dari teman-teman di panitia akan tetap terus istilahnya melakukan bimbingan begitu kepada adik-adik kita ini nanti?
1: Iya pasti. Jadi untuk seluruh adik-adik yang memang terlibat dalam agenda-agenda kegiatan yayasan Dianti Hijau Pejin, bukan hanya sekedar diberikan pembinaan, tapi juga dilibatkan dalam berbagai agenda-agenda kegiatan. Baik. Karena di Yayasan Dianti Hijau Pejin memang bukan hanya sekedar lomba ya, tapi bagaimana seluruh member ini mereka bisa belajar untuk bisa lebih paham tampil di atas panggung, public speaking, kepribadian mereka, dan leadership yang dibangun gitu. Nah, itu harapannya. Sebenarnya juara 1, 2, ataupun 3 itu adalah hal yang belakangan. Yang penting seluruh member ini mereka bisa belajar dan mampu untuk bisa memainkan diri mereka menjadi sesuatu yang jauh lebih baik tentunya. Nah, itu juga harapan orang tua pasti ya, karena kebanyakannya dari orang tua mensupport dan mengizinkan anak mereka karena ada peningkatan pengembangan kepribadian yang orang tua bisa lihat ke
0: mereka anak-anak. Mengembangkan diri ya.
1: Betul, betul.
0: Bisa
1: betul.
0: Jadi
1: akan berbeda, iya, karena Kak Jojo akan berbeda anak-anak yang aktivitasnya mungkin hanya sekolah dan rumah dan anak-anak yang memang bereksperiensi dengan berbagai kegiatan yang bukan hanya di sekolah dan akademis, tapi di luar sekolah dengan berbagai dunia gitu ya, yang mereka harus pahami dan pelajari di tahun 2026, 7 dan seterusnya yang semakin maju nih ceritanya.
0: Apalagi nanti kalau mereka bisa mengembangkan ke yang lain-lain, katakanlah ada beberapa seperti contoh yang promosi lah orang ini. Ini kan dalam waktu dekat ada kegiatan seleksi pertukaran pemuda juga. Nanti bisa siapa tahu mereka diarahkan ke sana kan, yang bisa ke luar negeri dengan modal seperti ini kan, luar biasa. Jadi jadi entry point buat mereka juga itu.
1: Betul, itu dengar-dengar Kak Jojo salah satu anggotanya juga ya, Kak?
0: Sebenarnya teman saya yang anggotanya itu.
1: Oh, begitu. Baik.
0: Iya, karena
1: sebenarnya bukan gimana?
0: Kemarin saya dapat bocoran dari alumni Australia. itu hari ini katanya sosialisasi untuk kalau yang AYEP ya, yang sosialisasi untuk
1: negara Australia ya.
0: Iya, negara Australia. Kalau saya enggak salah cowok, karena tahun kemarin kan kita cewek ya. Jadi biasanya itu take turns. Jadi kalau tahun sebelumnya ada perempuan, maka tahun berikutnya nanti akan ada cowok. Jadi ini satu kesempatan peluang emas buat
1: jujur ya Kak Jojo, saya itu selalu mempromosikan hal-hal seperti ini ke anak-anak, apalagi untuk anak-anak anggota kita yang SMA yang akan maju ke perguruan tinggi. Betul. Bahkan juga saya bukan hanya sekedar sekedar mempromosikan misalnya dari segi kamu bisa ikut pertukaran pemuda, tapi juga misalnya dari segi kamu bisa apply beasiswa, LPDP, ataupun juga kegiatan-kegiatan, karena lewat pertukaran pemuda aja nih, yang kamu sudah bisa masuk sekali, akan bisa banyak membuka peluang-peluang lagi untuk bisa mendapatkan beasiswa atau ke luar negeri lagi.

0: begitu ya mungkin bakat ya, tapi kan kebanyakan harus diasah karena akan berbeda. Jadi, orang yang
1: mumpung ada ajang-ajang yang
0: tidak pernah
1: ya, ajang-ajang seperti ini kan apa selain anu juga jadi pengalaman mengasah bakat mereka kan, mengukur seperti apa saya punya kemampuannya khususnya dari public speaking, apalagi kalau sudah ada interview, ada penyampaian pesan-pesan sponsor misalnya, dan itu
0: betul
1: keterampilan mengolah kata, keberanian, mengasah keberanian. Kakak Andar, memang waktu kita ya cuma setengah jam ini. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Silakan Kakak Andar.
0: Oke, terima kasih untuk RRI Pro4 yang sudah kasih kesempatan dan wadah ke kami, Yayasan Dian Tejupejan, untuk bisa terus hadir di mempromosikan. Luar biasa sekali untuk RRI ini. Sangat-sangat bisa mendukung sekali pengembangan anak muda ya, termasuk juga memberikan inspirasi dan informasi. Nah, ini juga untuk seluruh pendengar RRI Pro4, kita mengadakan yang namanya Junior Top Model Sulawesi Tengah di tahun 2026 ini. Bukan hanya dari Kota Palu saja yang menjadi peserta, tapi beberapa kabupaten juga yang ada di Sulawesi Tengah ikut andil dalam bagian ini. Dan mereka juga terseleksi dan akhirnya masuk sebagai finalis yang akan mengikuti rangkaian kegiatan kita dimulai dari kemarin tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 September 2026. Tentunya kita berharap bahwa pengembangan ini akan terus mendapatkan dukungan ya. Bukan hanya peran pemerintah atau PR dari pemerintah, tapi juga kita sebagai masyarakat yang minimal walaupun bukan dari segi dana ya, tapi bisa memberikan support dan semangat dan bisa memberikan apa ya, dukungan moral lah ke orang-orang yang mungkin yang kita kenal, kita bisa memberikan informasi dan lain-lain. Karena kita ini akan lebih maju ya kalau kita kerjasama gitu. Dan kita sangat melihat sekarang ini untuk para orang tua ya, ataupun juga anak-anak muda itu sangat senang dengan hal-hal yang positif seperti ini. Para orang tua itu sangat senang ya apabila anaknya mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa mensupport, yang bikin bangga gitu. Apalagi ini kedepannya akan bisa membekas ya dari pengalaman ini, mungkin saja bisa akan membuka pengalaman atau peluang lagi di momen berikutnya. Ya, jadi terima kasih sekali lagi. Jangan lupa nonton nanti malam di Palu Grand Mall di jam 7 malam dan juga nanti di tanggal 6 di Gedung Pogok-Pogok Gubernur Sulawesi Tengah untuk Grand Final.
1: Grand Finalnya ya. Betul. Itu kalau di sana nanti pakai tiket nggak itu masuknya ke Andar? Kalau di kantor gubernur tidak ya?
0: Karena acaranya terbuka ya untuk umum. Jadi silakan untuk datang mensupport seluruh finalis.
1: Siap. Terima kasih Kak Andar sudah berbagi informasi dengan kita. Iya, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbincangan singkat kita dengan founder Pigeon Day Teyojo ya, yang hari ini juga atau hari ini nanti ada kegiatannya pukul 19 malam ini di Atrium Mall Grand Mall Palu. Jadi kalau Komio mau menyaksikan adik-adik kita berlaga di ajang ini, silakan langsung ke sana. Paling tidak 18.30 Komio sudah standby di sana. Bagaimana kalau orang yang mau sholat maghrib? Ada masjid di sampingnya anu situ. Ya, di lantai atas juga ada kalau di Grand Mall itu. Ya, jadi jangan Komio ragu. Bisa sholat di situ, ada masjid ya. Baik, sampai jumpa saudaraku. Semoga perbincangan tadi bermanfaat. Tetap bersama kami di program Ampa RR Palu, Suara Beretan Pasanggani. Sebentar pukul 14 tepat nanti, siaran berjaringan kami akan lanjutkan kembali bersama rekan-rekan kami di program 4R Jakarta. Seperti apa topik dan pembahasannya, kami bisa ikuti dari sekarang. Nema lai-lai Komio. Kalau Komio mau ingin berpartisipasi, bisa langsung nanti telepon ke nomor telepon yang sebentar akan disebutkan oleh stasiun daerah yang akan menjadi host dan co-hostnya nanti dari teman-teman RR Jakarta. Tetap bersama kami.

0: di Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam pamulana. Sampai sufu saranaku pura-pura. Masyarakat Sulawesi Tengah diminta tidak larut dalam kekhawatiran menyusul beredarnya informasi mengenai potensi gempa megatrust di media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang dapat memastikan kapan gempa bumi akan terjadi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Cipto Kuncoro mengatakan, fenomena megatrust perlu dipahami secara tepat agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Istilah megatrust berkaitan dengan energi gempa bumi yang terkumpul dan terarah di dalam bumi. Namun keberadaan potensi tersebut tidak bisa atau tidak berarti gempa besar dapat dipastikan terjadi pada waktu tertentu. Isu mengenai megatrust pada dasarnya merujuk pada energi gempa bumi terkumpul yang tertahan di dalam bumi, kata Cipto usai menggelar kegiatan sekolah lapang gempa bumi SLG tahun 2026 di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa kemarin. Cipto menjelaskan aktivitas gempa berskala kecil yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah secara teori dapat menjadi bagian dari proses pelepasan energi secara bertahap. Hal ini berbeda dengan anggapan bahwa setiap aktivitas gempa kecil merupakan pertanda pasti akan terjadi gempa besar. Secara teori, dengan adanya gempa-gempa kecil ini, energi itu sudah mulai dilepaskan pelan-pelan, sehingga rasa ketakutan kita terhadap megatrust itu diharapkan tidak begitu dahsyat. Meski demikian, Cipto tetap mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerawanan terhadap gempa bumi. Karena itu masyarakat tetap diminta atau tidak diminta mengabaikan potensi bencana, melainkan menghadapinya dengan kesiapan yang lebih baik. Menurutnya, BMKG juga tidak memiliki kemampuan untuk meramalkan secara pasti kapan dan di mana gempa bumi akan terjadi. Karena itu, informasi yang menyebut waktu tertentu akan terjadi gempa perlu disikapi secara kritis dan tidak langsung dipercaya maupun disebarluaskan. Jadi pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang simpang siur, melainkan terus meningkatkan kesiapsiagaan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, kata Cipto. Karebak Kopuna. Tradisi Nogigi adalah ritual tradisional suku Kaili di Sulawesi Tengah berupa pencukuran atau pembersihan bulu-bulu halus di wajah seperti dahi, alis, pipi, pelipis, dan dagu pada calon pengantin waktu sebelum akad nikah. Besiamoran dua kareba di kareba salea, Tinti Saputatalu. Yaku Mahmudin, sampai jumpa.

0: Abe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Sampai jumpa saran aku pura-pura. Terima kasih sampai titik hi komio dan nantal ngai kami dari program Ampa RR Palu.
1: Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik pulang-pulang se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayung musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak di bahasa Inggris kan juga Kimal enggak ya?
2: Aduh. Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak Hutla juga ya, kebakaran Hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke deh kalau begitu.
2: Di sana aman ya Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang ya, di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nopa yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Pro4 RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nopa tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa? Bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro4 Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com Project Inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen
3: rindu.
2: Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi batuk, musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan.
2: Pokoknya. Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby. Gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan?
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung. Berarti dengan makanan ya.
3: Iya, betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Okay. Ada yang menyebutkan bahwa, oh kalau kita tuh jalan-jalan, makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarangnya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh, dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah, itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan rasa misalnya kan. Ih, ini rasanya manis atau asin atau enak. Eh, gurih yuk. Eh, kok mantep yuk aja itu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Oh, ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuman sekedar rasa, bukan cuman sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: historisnya,
3: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya
2: dari
3: seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata,
3: rata-rata
2: ya.
3: Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi rasanya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
2: Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan itu tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayur, yang ini bukan. Iya tau. Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa? Apa nih? Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah, itu dihidangkanlah makanan.
2: Berjejer
3: jadi dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Baby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini?
3: Iya, jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya?
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Mukomuko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih, pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan
3: ya? Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari
3: ya,
2: Kaur ya.
3: Betul, sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya, mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya, tanah Rejang. Salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curu, sama satu lagi kota Bengkulunya. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali Mukomuko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu Seluma. Cuman mungkin next ya, siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan? Bismillah.
3: Ya. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh nggak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa.
2: Mereka pasti capek tuh. Empat bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya. Tim Ngidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak. Kemudian ada nggak orangnya, maestronya ya. Karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestro ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat maestro gitu. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Dayakaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan apa ya, generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Katanya kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Keturunan ketiga, tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua. Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Jadi kita pergi ke pasar, namanya Pasar Pulau Baik.
2: Perjalanan ya, sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan, tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja, kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko, apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem lah.
3: Betul.
2: Tapi sambel.
3: Tapi sambel, dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Okay. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang, bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan ya, seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar. Benar kata Pak Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya gak akan mungkin tinggal. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa

0: kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena kan selanjutnya dibuat ya dulu kan. Mm-hmm. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Mm-hmm. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya.
1: Iya, ya ada kan? Tuh. Untuk rambut, sekarang ya produk-produk udah ada tuh.
0: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
1: Kita berarti banyak manfaatnya.
0: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu. Ternyata bisa, memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
1: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
0: Jadi kalau Sobat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu, terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah, sama cabai. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. Telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
1: Oh, iya.
0: Belum ya.
1: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
2: Kita break dulu, Mas.
1: Break dulu.
2: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?

0: nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
1: Oke.
0: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang, ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah, no spasi ya, BETUAH.com. Nah, okay, itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
1: lengkap di sana ya.
0: Lengkap.
1: Oke.
0: Okay. Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestro-nya.

0: santan kayak gitu. Jadi wah, rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah, itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Okay. Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan. Kojo, ya? Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa pandan, daun pandan. Yeah. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
1: Tidak, teksturnya beda.
0: Dia bukan yang
1: agak spons. Kenyal juga kan?
0: Dia kenyal, dia nggak spons ya. Bukan bolu, kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah dia tuh enggak, dia tuh kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang apa berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kama.
2: Baik.
1: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
2: Sudah ya. Satu menit untuk menutup dah, silakan Kak Feby. Okay, ya.
0: Dari Kak Feby menutup. Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetuah.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, Insya Allah doakan ya, nanti bisa
1: segera
0: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpo Nova.
2: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
1: Ya, Pak.
2: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu barakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis hadir menemani Anda semua di segmen acara Mangepe Dade Dangdut.

0: Oke, seperti biasa, sampai subuh Sarara. Saya menantikan Anda di line telepon di 421621 atau di 0811456033875 di acara Mengepira di Dangdut tentunya. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Agustus 2025. Tak terasa ya. Kok Agustus ya? September maksud saya. Oke, kalau September berarti buat semua yang lahir di bulan September, selamat datang di bulan kelahiran. Kayaknya ini juga bulan kelahiran saya, Del. Oke, sampai jumpa Sarara. Silakan saya nantikan Anda bergabung di 421621 atau di 0811456033875. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi beda di dangdut.
1: Ya, dangdut terjadi, Le.
0: Dengan siapa, Le?
1: Jafri dari Jakarta.

0: Bahagia masa lalu.
1: Iya, siapa yang bawa kuburan barangkali.
0: Masa lalu, biarlah masa lalu. Ida lala khayalan masa lalu.
1: Bahagia masa lalu.
0: Oke, baik. Sebentar, sebentar ya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibuku sayang, terima kasih. Satu penelpon. Nah, saya mau lihat apakah di TikTok ada yang sudah bergabung. Au, au, au, sudah ada ya. Mbak Syarif Marhum, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, aku dokter sejati le. Dari toli-toli request lagunya Syafar Kade, Di Balik Tirai Tradisi. Di Balik Tirai Tradisi. Wait, kita cari dulu apakah

Oke, di balik tirai tradisi ini lagunya Mansur S ya. Oke, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah direkam. Sebentar, buat yang mau bergabung sebentar, karena kita ke lagu-lagu dulu yang sudah direquest tentunya di sore hari ini. Yang pertama ada Imam S. Arifin, Dia Lelaki, Aku Lelaki. Terus yang perempuan siapa? Kamu.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Baik, sampai sebesar arah kita melanjutkan lagi untuk penelpon, silakan bergabung di 421621 atau di 08 1145603875. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda di dangdut.
1: Puter sejati le.
0: Dengan siapa le?
1: Dengan orang Banten Barat tuh.
0: Bung Kadri le.
1: Iya,
0: Nakanan Toto. Oke, mau dengar lagu siapa ini, Le?
1: Lagunya Hetty Sanjaya, Mbak Ratu.
0: Hetty Sanjaya?
1: Iya, judulnya Aku Bukan Hidangan.
0: Oh, jadi apa, Dan?
1: Orang. Oke, makasih, Mbak Ratu. Sehat selalu.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bukan hidangan, gitu. Nah, bukan lagi. Aku bukan santapan cacing. Bukan ya. Memang bukan, belum. Kecuali sudah dikubur ya, baru jadi santapan. Oke, silakan. Oh, saya ke penelpon. Halo.
2: Oh, halo. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari dangdut.
2: Ya, aku dan terjadi, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Dengan Tulus, Le.
0: Tulus siapa itu, ya?
2: Ibu Hanin.
0: Oh, iya. Tulus. Ibu Hanin di Tulus. Silakan, Ibu Hanin. Mau dengar lagu siapa?
2: Bulan Pacar Lima Langkah.
0: Berarti cuma dekat situ, ya?
2: Dekat saja, tetangga.
0: Berarti tetangga. Bisa-bisanya tiap hari... Tiap hari di Lek Manggaruk Poko di teras. Kenapa?
2: Kita pakai motor.
0: Itu sudah. Oke, sudah ada lagunya. Sebentar saya putarkan ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat Sarara, kita masih menantikan penelpon yang mau bergabung. Sudah ada, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda di dangdut.
3: Apa ya?
0: Ya, aku dangdut tersejati, Le.

0: Ya anda, lihat KTP-nya.
1: Kayak flu-flu ini ibu ini.
0: Iya, biasalah. Cuaca.
1: Waduh, cuaca sudah dingin. Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre, katanya mau dengar lagu Gadis atau Janda. Biasanya gitu. Gimana ya? Oke, baik. Saya langsung ke penelpon berikutnya ya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epi dari Dangdut.
2: Ya, sedang tersejati lembaran.
0: Dengan siapa ini?
2: Laram
0: Padende, Ibu Timedian. Mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Levin Alvira, Keangkuhan.
0: Bentar, Laram Padende. Saya tulis dulu. Apa, Keangkuhan?
2: Iya, Keangkuhan.
0: Keangkuhan.
2: Kan.
0: Punyanya siapa nih?
2: Revina.
0: Oke, baik. Sebentar saya putar lagunya ya.
2: Ya, oke.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja gas lagi, guys. Lagu pertama ada Hati Sejaya. Aku bukan hidangan. Terus apa dong?

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro4 Terere Palu, suara Budi Tepasanggani. Baik, sampai jumpa saudara. Kembali saya menantikan Anda di line telepon, tapi kita ke TikTok dulu. Sudah ada yang juga bergabung. Ada Iksan di sana. Oke, ada Mariani Sahib. Assalamualaikum ya, aku udah tersejati leh. Request lagunya Suami Yang Kejam, Elvi Sukaisi. Suami Yang Kejam. Oke, sebentar saya cari dulu. Suami Yang Kejam, Elvi Sukaisi. Kayaknya bukan Elvi deh. Ini Lili Herlina, Evita Mala. Kalau Suami Yang Kejam ya. Oke, Mariani Sahib, sebentar saya putarkan lagunya. Evita Mala, Suami Yang Kejam. Selanjutnya ada Iksan. Assalamualaikum ya, aku udah tersejati leh. Request lagunya Leo Waldi. Tersiksa lagi. Daku Ante Iksan di Tolerante. Oke, Iksan di Tolerante. Terima kasih. Mambili, jangan lupa diputarkan lagu. Semoga sehat selalu. Bamo, bukan Balili ini, Ratu. Oke, sebentar Suami Yang Kejam diputarkan lagunya ya. Terus ada juga lagu dari Leo Waldi judulnya Noapa hei. Leo Waldi judulnya Tersiksa Lagi. Saya cari dulu lagunya. Oke. Sudah ada dua lagu yang akan diputarkan. Ini requestan dari teman-teman di TikTok. Terima kasih Mariana Sahib dan Iksan yang sudah bergabung di TikTok ya. Oke, kita ke penelpon yang sudah bergabung juga di 421621 dan di 0451421 dan di 0811456038 75. Ah, kayak mana sih? Oke, kita ke penelpon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Epe Dede Dangdut.
1: Ya, kenalan tak kejati le.
0: Dengan siapa le?
1: Ripandere, Aniza.
0: Aniza Ripandere.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Intan Ali.
0: Intan Ali yang mana?
1: Judulnya Sebuah Nama.
0: Sebuah Nama?
1: Nama.
0: Sebentar saya cari dulu Sebuah Nama. Apakah ada Sebuah Nama Intan Ali? Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menantikan satu penelpon untuk bergabung di line telepon di sore ini. Silakan di 421621 atau di 0811456038 75. Halo.
2: Halo juga.
0: Halo juga. Mang Epe Dede Dangdut.
2: Dangdut Sejati.
0: Dengan siapa le?
2: Dengan orang.
0: Orang siapa?
2: Saya ini dari Bumi Sagu.
0: Oke, orang Bumi Sagu guys.
2: Bentar butuh Bunda Ratu balacak.
0: Oh iyo, harus itu. Saya ini detektif
2: lagu,
0: ini.
2: Ada ada lagu ya, saya mau minta kalau bisa ini.
0: Diminta, dibawa pulang.
2: Barangkali, oh iya sorry, ini
0: dengar.
2: Oh bapak semua,
0: dua ini. Oke. Lagunya
2: Cinta.
0: Maha Cinta.
2: Ada Jo?
0: Ada. Okay, ada dong. Maha Cinta ini. Yunita Ababil ya.
2: Dari kira Bunda Ratu semuanya.
0: tunggu dulu, kayaknya Maha Cinta sudah tadi.
2: Sudah? Aduh. Saya mau dengar Bunda.
0: Bunda?
2: Ya.
0: Bunda, engkau lah buah yang kasih dan sayang.
2: Bunda dari Ani itu dari Solo.
0: Oh itu Sudi. Ayo sebentar nggak panggil ya. Terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menyapa Haji Airiani. Apa kabar? Sehat-sehat bersama keluarga ya. Saya berharap seperti itu. Ada juga Bang Arif di sana katanya. Itu ponakannya Haji Airiani. Ibunda Haji Airiani sehat-sehat ya bersama keluarga. Saya berharap seperti itu. Dan juga buat bunda-bunda yang sudah jarang menelpon, kenapa ya? Ada apa sih? Kok begitu? Haja Sarina di Merpati, semoga sehat-sehat ya bersama keluarga Ibu Haja Sarina. Yang pasti doaku untuk Ibu Haja Sarina sehat-sehat selalu ya di sana bersama keluarga tentunya, bersama orang-orang tercinta. Dan juga dapat salam dari Kak Jojo ya buat Haja Sarina dan Ibu Haja Iriani. Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request. Ini dia yang pertama, ada Suami Yang Kejam. Oh my god, sekejam apakah dia KDRT? Lapor saja polisi. Ini dia lagunya, Suami Yang Kejam.

0: Baik, sampai sama Sarara, kita ada di sesi terakhir untuk timbangnya beda di dangdut. Saya menantikan Anda bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811456038375 seperti biasa. Oh, sudah ada yang bergabung di TikTok ya. Selamat sore, aku udah tersejati request lagunya Rita Sugiarto Curang. Oke, terima kasih Kanda. Terima kasih sudah bergabung. Saya catat dulu ya, ada Kanda yang sudah bergabung di TikTok ya di sore ini. Baik, lagunya tadi adalah Rita Sugiarto Curang. Oke, Rita Sugiarto Curang. Siapa yang curang? Oke. Baik ya, sudah ada lagunya. Sebentar saya putarkan ya. Untuk Kanda, kita ke penelpon yang sudah bergabung. Silakan, saya nantikan Anda untuk bergabung bersama kami. Halo. Halo, Mang.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Mang Epi dari Dangdut.
1: Ya, aku udah tersejat, Li.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Marjon di Marawala Barat.
0: Marjon Marawala Barat, mau dengar lagu siapa?
1: Dengar lagunya Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
1: Mansur S yang ku minta maaf darimu.
0: Ku minta maafmu gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sebentar saya putar lagunya ya. Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Marjon sudah bergabung dengan telepon kita ya di sore ini. Satu penelpon merupakan penelpon terakhir ya. Halo.
2: Halo, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangga. Siapa ini? Ibu Ratuliu.
0: Kenapa?
2: Ini ada Cici Bang minta lagu. Siapa tadi?
0: Siapa? Siapa Bang minta lagu?
2: Ada Cucu.
0: Oh, Cucu. Aca. Namanya siapa?
2: Aca.
0: Mau dengar lagu siapa, Aca? Lagunya siapa, Le?
2: Ikan.
0: Aina Butuh-Butuh. Lagunya siapa?
2: Ikan Dangdut.
0: Dangdut?
2: Ikan Dangdut.
0: Sebentar.
2: Jangan pilih diriku.
0: Jangan?
2: Pilih diri.
0: Putus-putus deh suaranya, halo. Jangan
2: pilih diriku.
0: Jangan tiru diriku.
2: Iya.
0: Yeah. Diriku, tunggu saya cari dulu adakah lagunya. Jangan pilih diriku. Echan Dangdut. Oke, sebentar saya putarkan ya.
2: Iya. Yeah. Bentar ya, enggak aja.
0: Sebentar aja terakhir ya. Terima kasih.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Ratuliu. Sinetron
0: itu sudah. Baik, terima
2: semua
0: kasih
2: bisa.
0: Ibu. Bisa semua sudah. Apa sih yang tidak bisa? Oke, okay, Ibu, terima kasih. Oke, dan sampai sama Sarara ini adalah sesi terakhir ya untuk Rimang Epeda di Dangdut. Karena memang waktu juga ya yang harus membatasi kita di segmen acara ini. Tapi nanti besok juga masih bisa kita hadirkan untuk Anda tentunya Mang Epeda di Dangdut ini. Jadi saya harus cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah besok lagi kita bertemu tentunya dengan lagu-lagu dan penyiar-penyiar yang keren-keren yang juga akan menghadirkan Mang Epe dari Dangdut untuk Anda semua. Kita ke lagu ini, lagu terakhir untuk Mang Epe dari Dangdut, Rita Sugiarto, Curang.

0: tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat Tereri Palu, seorang budaya tawas Sanggeni, sama-sama Sarara. Telah kita ikuti bersama tadi Mangipi dari Dangdut, di mana Anda bisa bergabung dan juga merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda. Saat ini kita ada di pukul 17.19 menit waktu Indonesia Tengah. Di hari Rabu sore, biasanya banyak yang bisa dilakukan ya sebelum Sarara, apalagi terkait dengan kegiatan-kegiatan ya, karena sore ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti dari kesibukan yang tadi sudah dikerjakan dari pagi, menarik nafas sejenak, dan tentunya mereview kembali ya perjalanan kita sejak pagi. Mungkin ada pekerjaan yang belum selesai atau rencana yang belum tercapai, atau bahkan ada persoalan yang membuat pikiran jadi lelah. Tapi ingat, hari belum berakhir, masih ada kesempatan untuk menyelesaikan satu hal kecil, yaitu memberikan senyum kepada orang di sekitar kita. Jangan lupa ya, atau sekedar menikmati sore bersama keluarga tentunya. Ya, yang pasti sampai-sampai Sarana, jangan biarkan lelah hari ini membuat kita lupa bahwa setiap hari itu selalu membawa kesempatan baru tentunya. Rabu sore tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap menjadi bagian dari energi positif untuk orang-orang di sekitar kita tentunya.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Budi Tanpa Sangkeni. Sampai jumpa Sarara. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Persatu RRI Palu, karena informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian dan suci Al-Quran serta mutiara pagi dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Dan tentunya yang akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa Islami. Dari studio kami ucapkan selamat

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

buatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, serap 98.266 tenaga kerja kehadiran IMIP turunkan angka pengangguran di Sulawesi Tengah. PT Indonesia Morowali Industrial Park menjadi penggerak utama penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan wilayah Indonesia Timur. Hingga akhir Agustus 2026, data yang dihimpun melalui HRD Departemen PT IMIP, jumlah tenaga kerja mencapai 98.266 orang. Dari angka itu, 92% atau 90.405 orang dari Pulau Sulawesi, 32% atau 31.445 merupakan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dan asal Morowali sebanyak 17.688 atau 18%. Sementara tenaga kerja lokal Kecamatan Bahodopi ada 10.809 orang atau 11%.

Bungin, Luwuk pada hari Selasa 1 September 2026 menghadirkan pemateri dari PWI Pusat. Sambil sebut salah rafe, siamu kareba salehatin tisapu sasio, yaku Arnoviantin, pepepe kami panjuliri kareba salehatin ti 20.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya A.R. Noviantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Rabu tanggal 2 September 2026. Wow, kita sudah di bulan September ya sahabat budaya. Tidak terasa kita sudah meninggalkan bulan Agustus. Dan untuk RRI sendiri, bulan September ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu ya sahabat budaya, karena selain menjadi hari ulang tahun RRI, kita juga di sini akan ada beberapa acara ini nanti sahabat budaya di RRI. Mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 ada lomba Mobile Legend, ada lomba tari, dan juga ada senam sehat nanti sahabat budaya. Jadi ya lumayan meriah insya Allah. Dan semoga apa yang sudah kita rencanakan kemarin dari teman-teman RRI bisa berjalan dengan lancar dan semua bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya sahabat budaya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan juga nih selamat ulang tahun untuk kamu yang mungkin berulang tahun di bulan ini ya, di bulan September. Semoga untuk bisa panjang umur, sehat selalu, dan apa yang dicita-citakan tentunya bisa tercapai ya sahabat budaya. Baik, di Tessa atau Kylie di sore hari ini kita akan membahas tentang daerah Toli-Toli yang dimana menciptakan kreasi motif batik ya sahabat budaya. Meskipun telah ditetapkan hari batik tanggal 2 Oktober oleh UNESCO sejak 2009, sahabat budaya, beragam motif batik Indonesia pun mulai diakui sebagai warisan dari budaya dunia ya. Dan salah satunya untuk minat masyarakat Toli-Toli sendiri, ini sudah ditingkatkan untuk memikat masyarakat untuk lebih mencintai batik Toli-Toli tentunya. Dan untuk meningkatkan minat warga Toli-Toli dan memperkenalkan ciri khas Toli-Toli agar dapat lebih mencintai batik, dalam hal ini ibu-ibu ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Toli-Toli menciptakan sebuah kreasi nih sahabat budaya, yaitu dengan aneka motif sejarah dan potensi lokal yang dikombinasikan dengan warna kekinian sahabat budaya. Dan juga kreasi motif yang diciptakan seperti ada motif rumah adat Toli-Toli, burung maleo, dan juga gambar cengkeh sahabat budaya. Dan juga dari ketua ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Toli-Toli yaitu Nyonya Lea Sinta Kurniawan mengaku dengan adanya batik Toli-Toli yang ditampilkan saat ini, diharapkan generasi muda Toli-Toli sendiri nantinya akan dapat menyukai motif kontemporer yang mengikuti perkembangan zaman dan juga pola abstrak sahabat budaya. Namun agar terkesan tradisional dari batik tidak hilang juga, mereka juga akan mengkombinasikan dengan motif khas daerah Toli-Toli sahabat budaya begitu. Dan beliau juga menambahkan kalau baju batik kreasi Toli-Toli ini akan diperkenalkan secara luas nih oleh seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Toli-Toli, dan juga berharap pemerintah daerah Toli-Toli dapat mendukung dan mendorong ASN untuk memperkenalkan batik Toli-Toli yang kita cintai.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.
2: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
3: Belum, Ibu Guru.
2: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
3: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
2: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
4: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Rebasalea, Tinti, 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sedikitnya 1.226 jiwa dari 310 kepala keluarga di desa Kabeten, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah tidak mendapatkan fasilitas penerangan listrik sepekan terakhir. Pemadaman listrik secara total ini terjadi di 3 dusun yang ada di desa Kabeten, daerah yang berjarak sekitar 52 km ke arah barat dari ibu kota Kabupaten Toli-Toli. Penyebab utama adalah terhentinya suplai bahan bakar minyak bersubsidi yang biasanya digunakan untuk menggerakkan mesin generator pembangkit listrik di wilayah kepulauan tersebut. Ketiadaan pasokan BBM subsidi itu melumpuhkan total aktivitas warga di pulau yang berbatasan langsung dengan perairan lepas di malam hari itu. Genset milik warga pun maupun fasilitas pembangkit listrik desa tidak lagi dapat difungsikan sehingga 3 dusun di pulau terluar Kabupaten Toli-Toli tersebut harus melewati malam tanpa penerangan yang memadai.

Karibal Kaupuna Bupati Donggala Vela Elena Laruni meminta pemutakhiran data peserta jaminan kesehatan daerah dilakukan secara akurat dan berkala. Hal itu disampaikan Vera saat membuka updating dan rekonsiliasi data jam kesda Kabupaten Donggala di Aula Kasiromu, kantor Bupati Donggala Kecamatan Banawa pada hari Rabu 2 September 2026. Vera mengatakan akurasi data kepesertaan jam kesda penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan sesuai kebutuhan. Ia juga menegaskan persoalan administrasi dan data tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurut Vera, pemutakhiran dan rekonsiliasi data tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis administrasi, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran program pemerintah. Sampai subuh sarara, Vesiamo Karibal Saliatin Tiruapulu, Yaku A. Arnoviantin, Popai V. Kami Panjili.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Sara Budaya Tapasanggani. Kita masuk di program acara request lagu Nusantara. Jadi untuk komio mau bergabung boleh sekali sahabat budaya. Dan saya di malam hari ini tidak sendiri, saya ditemani oleh Om Bu. Halo Om Bu, selamat malam, bagaimana ini ya, kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Biasa kita ketemu itu ya sore hari ya di Mangepe, sekarang kita di bulan September ini di request lagu Nusantara ini. Iya, sampai dengan pukul 21 untuk request lagu Nusantara. Jadi Om Bu kalau mau bergabung, bergabung di mana ini Om Bu?
1: Di 0811 456 038 75,
0: atau bisa
1: atau
0: juga
1: 0451 421 621.
0: Oke, betul sekali Om Bu. Ini kelihatannya sudah ada yang mau bergabung. Berdering-dering ini Om Bu. Atau baiknya kita sapa dulu ya Om ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara bersama Nona Cantik.
0: Aduh.
2: Dengan pemuda ganteng.
1: Makasih.
0: Oke, ini Om Bu pasti sudah hafal ini ya.
1: Sudah tahu
0: ini.
2: Mantap.
1: Ini boleh bahasa bunyi.
0: Boleh bahasa bunyi.
2: Jalan dari sana sama Arno Kianti ya, dari Tara.
0: Iya, jadi
2: biar bagaimana muka Tara itu suara.
0: Iya,
2: jangan mau bilang tapi corang-corang gitu. Iya, udah selamat malam.
0: Iya, jadi
2: Bu, selamat malam juga ya, Arno Kianti.
0: Iya, jadi
2: kita di Tobelo.
0: Tobelo, judulnya Tobelo.
2: Iya, jadi Tobelo.
1: Ke NTT dia.
2: Gue tahu itu. Nah,
1: dekat Momere sana.
2: Iya, cuman biar dia jauh Tobelo, tapi biar semua ada bilang di.
1: Iya.
2: Oh, ampa.
1: Tobelo.
2: So, kita rata-rata tidak laut.
0: Oke. Oke, nanti kita putarkan.
1: Oke, makasih.
2: Sehat-sehat, Bu.
1: Sehat-sehat, Jom. Sinama.
0: Oke, terima kasih Bapak Arnold. Sehat selalu bersama keluarga di Bumi Sagu, ya. Tobelo ini ya.
1: Iya, Tobelo.
0: Tobelo, sebentar kita carikan. Oke, ketemu ini nanti kita putarkan khusus untuk Bapak Arnold di Bumi Sagu pokoknya. Iya. Oke, Om Bu, kita sapa lagi. Iya. Sudah ada juga nih yang mau bergabung Om Bu. Iya. Halo.
3: Halo.
4: Selamat malam.
3: Namanya
4: Novi.
3: Iya.
1: Kabar baik.
0: Kabar baik.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Novi
4: situ.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat juga. Request lagu Nusantara dulu.
0: Apa ini request lagu? Apa ini Bunda?
4: Nusantara.
0: Iya.
4: Lagu Manado.
0: Manado?
1: Apa?
4: Mama Buru Bagasi.
1: Oh, Mama Buru Bagasi.
4: Iya, yang anak-anak kembar itu.
1: Iya, kembar dua.
0: Oh, ada.
4: Novi bersama temannya Novi.
1: Iya, makasih.
4: Jalan, dadah.
0: Pasti kita hati-hati nih Om Bu, karena banyak juga pengalaman-pengalaman ini dari teman-teman teman-teman penyiar juga. Kalau pulang beberapa kali kena begal kan itu
1: baru tadi di depan sekolahnya Citra.
0: Kapan tadi?
1: Ya tadi siang itu.
0: Oh,
1: kehilangan motor lagi.
0: Astaga.
1: Jadi untuk teman-teman berhati-hati.
0: Iya. Itu siswa atau bagaimana itu?
1: Tidak,
0: Om?
1: Ada tamu datang ke sekolah, tamu katanya.
0: Oke.
1: Ke sekolah parkirnya di apa namanya? Di pinggir jalan.
0: Oh, yang di
1: di depan jalan Cikditiro.
0: Iya, iya.
1: Ya, pas cuma sebentar.
0: Ditinggal sebentar itu padahal. Sebentar. Tapi kunci dipegang toh?
1: Katanya,
0: tidak ditinggal.
1: Katanya kunci kan itu kan pakai remote.
0: Intinya
1: dia cuma taruh di
0: ada
1: jok itu apa nah
0: lubang-lubang dashboard.
1: Bagasi depan.
0: Iya, itu sudah.
1: Ya, jadi pas mungkin orang lewat, lihat ada kunci.
0: Iya, meleng sedikit ya sudah. Nah itu sahabat baik, budaya, hati-hati pokoknya iya. Menjaga barang pribadi dimanapun. Betul. Karena itu apes itu tidak ada yang tahu ya Om iya. Ya. Tidak ada tahu, tidak ada kalendernya iya, kan kapan betul. Kita apes, kapan kita beruntung, bagaimana.
1: Padahal cuma sebentar aja.
0: Iya.
1: Sehingga di sekolahnya, memang sekolah kan mepet dengan jalan.
0: Iya betul.
1: Parkirnya di jalan.
0: Yang di perempatan atau pertigaan itu toh Om?
1: Di Jalan Cik Ditiro.
0: Cik Ditiro.
1: Depan gereja Nier, iya. Depannya kan ada sekolah.
0: Iya, iya.
1: Jadi cuma pas masuk sebentar ya sudah hilang.
0: Pas raib. Pulang-pulang sudah hilang ya, aduh.
1: Sebentar aja, jadi berhati-hati
0: iya,
1: untuk
0: betul
1: pengendara.
0: Sekali.
1: Atau parkirnya, ya lihat kondisi kunci atau kontaknya masih
0: betul.
1: Ada.
0: Betul, iya. Harus disimpan baik-baik memang itu.
1: Iya, betul.
0: Oke, Om ini sudah ada yang bergabung lagi. Boleh iya. Kita sapa dulu mungkin iya.
1: Halo.
0: Om Bu. Halo?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi iya. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara
3: bersama Om Bu yang ganteng, bersama Arno Dianti yang cantik.
0: Iya, terima kasih Bung Kadri. Bagaimana kabarnya ini Bung Kadri?
3: Alhamdulillah BBK.
0: BBK baik-baik Kadri.
1: Iya. Kira panen jagung ini.
3: Hah? Ah, sudah lewat.
0: Oh, sudah lewat.
1: Lewat.
0: Telat ini kita.
3: Sekali.
0: Iya. Yeah. Jadi mau request lagu apa ini, Bung Kadri?
3: Lagunya apa sudah ini?
0: Apa
3: Ambon.
0: Ini? Ambon. Ambon lagi. Yeah. Oke, okay, apa yeah. Ini judulnya?
3: Judulnya Cey Sudala.
1: Cey Sudala apa?
0: Cey Sudala.
3: Cey Sudala.
1: Oh, Cey.
3: Dermawan penyanyinya.
0: Cey Sudala.
1: Cey Sudala.
3: Ya,
0: oh, Cey Sudala, Angga Dermawan.
1: Iya. Sudahlah.
3: Okay. Masih boleh lagunya.
1: Masih.
0: Masih. Udah masuk tadi Bunda Diana ini.
3: Oh, iya. Ini sudah pasangannya memanggil Kasim.
0: Oke. Okay.
3: Iya, sehat selalu Om Bu.
1: Oke, okay, makasih. Orang Bandung.
0: Amin.
3: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi saya pikir yang dua kembar itu dari Ambon, iya, Manado tadi ya Om Bu ya. Iya. Kadang itu saya masih apa? Masih tertukar-tukar itu Manado dengan Ambon ini Om Bu.
1: Kan mirip-mirip.
0: Iya, mirip-mirip itu. Oke, kita ke penelpon selanjutnya ya, ini ya Om Bu. Halo. Sebelum kita ke lagu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Om Bu, sampai ya Om Bu.
1: Ya, makasih. Sehat kembali sama-sama.
0: Bunda Hanin, bagaimana kabarnya?
5: Ya. Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Iya, jadi request lagu Nusantara dulu ini.
5: Request lagu Nusantara.
0: Ah iya, passwordnya.
1: Jadi mending kalau HP buka dulu paspornya baru bisa kelihatan.
0: Bisa masuk ya.
5: Iya.
0: Jadi mau request lagu apa ini Bunda?
5: Lagu Jawa.
0: Jawa. Apa judulnya apa ini?
5: Cucarowo.
0: Cucarowo dowo buntute.
5: Jadi okay. Kempot.
0: Ya, ada. Didi nanti kempot. Kita putarkan Bunda.
1: Iya, oke, okay, ada.
5: Iya, Sab. Terima kasih di Jawa Bu. Salam sehat.
1: Makasih.
0: Amin.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hanin sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Sehat selalu bersama keluarga. Kadang itu saya tertukar-tukar dengan Kalili ini. Apakah suara saya sama dengan Kalili?
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip mungkin ya. Padahal saya rasa suaranya masih halus Kak Lili loh.
1: Iya.
0: Oke, kita penelpon ke penelpon selanjutnya ya Om Bu.
1: Okay.
0: Kita sapa lagi. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikas lagu Nusantara.
6: Iya.
0: Betul.
6: Om Bu.
0: Iya. Bapak Mamasya bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Okay. Baik. Saya juga lama nih tidak menyapa Bapak ini. Sudah berapa hari? Mungkin satu minggu ya.
6: Jarang
0: iya, jarang masuk ini sudah Bapak. Oh, alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa ini Bapak?
6: Jauh-jauh semua perjalanan orang kita ke Kaili saja.
0: Iya, yang dekat dulu ini belum ada ini Kaili. Apa ini judulnya?
6: Namadai.
0: Namadai.
6: Heri Rahman.
0: Heri Rahman. Oke, ketemu ini langsung. Nama Dai. Heri Rahman.
6: Terima kasih Mbak Novi.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu mungkin ya Om Bu. Nanti untuk kami mau bergabung boleh di segmen selanjutnya. Sudah ada 5 lagu yang akan kita putarkan. Tadi ada requestan pertama ini dari Bapak Arnold tadi ya Om Bu, dari Bumi Sagu dengan judul Tobelo.
1: Ini dia.

0: Jakarta. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Pintar. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Surabaya Tapa Sangga. Ini masih ada 7 menit ini Om Bu. Iya, kita bisa terima satu penelpon mungkin ya Om Bu.
1: Satu penelpon terakhir
0: untuk di perjumpaan kita di malam hari ini, karena kalau 2 takutnya nanti tidak terputar lagunya. Karena setelah ini nanti di pukul 21 kita putar drama legenda itu Om. Oke, kita mungkin ke penelpon terakhir di malam hari ini. Halo.
2: Iya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rika selaku Nusantara.
3: Oke, selaku Nusantara bersama Om dengan Bu Novianti.
0: Oke. Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Om Gusman. Joni.
0: Bung Joni. Lama sekali ya tidak masuk ini.
1: Bung Joni ini.
3: Iya, dari tadi tidak diangkat.
0: Iya, masih putar lagu ini kita.
3: Iya, tadi pertama, habis sebelah lagi.
1: Ini kan sudah diangkat.
0: Iya.
3: Sehat ini berdua.
0: Alhamdulillah. Bung Joni sehat.
3: Terakhir lagu dari Papua.
0: Apa ini judulnya?
3: Karena salam kemarin dari Pasar Bicu anak longgar, jadi dia turun naik.
0: Apa itu?
3: Turun naik turunnya.
1: Oh, lagunya turun naik.
3: Kemarin beli celana dia longgar, dia turun naik turun naik dia punya.
1: DP judul itu turun naik turun naik.
3: Oke, saya berdua berkeluar di rumah.
1: Oke, makasih Bung Joni.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Judulnya kata turun naik.
0: Turun naik. Oke, sebentar kita carikan dulu ini lagunya ini. Apakah ini punya ketemu ini punya
1: ketemu?
0: Fresh Boy ini.
1: Dari Papua.
0: Turun naik oles terus begitu, betul atau bukannya? Semoga betul ini. Oke, Om Bu, kita untuk lagu terakhir di malam hari ini, lagu untuk spesial Bung Joni ini ya, susah masuk katanya dari pertama ya. Karena memang alhamdulillah penelpon kita juga banyak sekali kalau untuk request lagu. Terima kasih untuk yang berpartisipasi, sabar juga menunggu angkat telepon dari kita ya Om Bu ya.
1: Belum dapat kesempatan, mungkin masih ada besok lagi.
0: Betul sekali, karena kita setiap hari ini loh Om Bu untuk request lagu Nusantara, tidak ada liburnya, di jam yang sama di pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah. Oke Om Bu, mungkin Om Bu mau pamit ya.
1: Om Bu pamit.
0: Oke, terima kasih sahabat budaya yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Kita putarkan untuk lagu terakhir di request lagu Nusantara dengan judul Turun Naik untuk Bung Joni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dalam paket siaran mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, Tanduk Alam adalah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Palembang. Dia dikenal orang yang bijaksana dan berwawasan luas. Untuk menyebarkan ajaran agama Islam, ia berlayar sampai ke Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Di tempat tinggalnya yang baru ini, Tanduk Alam bekerja sebagai ahli emas. Ia membuat bermacam-macam perhiasan emas dan salah satu pelanggannya adalah Adi Cokro, Raja Banggai. Dengan hadirnya Tanduk Alam, membuat kehidupan rakyat Banggai menjadi lebih baik. Suatu hari, Baginda Adi Cokro kebingungan. Putri kesayangannya hilang. Ia segera mengerahkan 4 orang basalo atau pembantunya untuk mencari sang putri. Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, para basalo itu melaporkan bahwa putri telah diculik oleh orang-orang Tobelo. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sagu. Orang-orang Tobelo melakukan itu atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai Kerajaan Banggai. Apakah yang akan terjadi pada Putri Banggai? Mampukah Baginda Adi Cokro mempertahankan kedaulatan Banggai? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Lapor Baginda, menurut informasi yang kami dapatkan, Tuan Putri saat ini dibawa ke Pulau Sagu oleh orang-orang Tobelo.
1: Lancang sekali mereka membawa anakku. Siapa yang telah berani menyuruh mereka untuk menculik Putri?
0: Ampun Baginda, kalau hamba tidak salah, dalang dibalik penculikan Tuan Putri adalah Raja Ternate. Mereka ingin agar Tuan menyerahkan wilayah ini ke tangan mereka.
1: Apa? Mereka ingin menguasai wilayahku? Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Tano Penunungan, siapkan pasukanmu dan pergilah ke Pulau Sagu untuk menjemput Putri.
0: Baik Baginda, hamba laksanakan.
2: Dengan membawa pasukan, Basalo Tano Penunungan berlayar ke Pulau Sagu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan Kerajaan Banggai dengan pasukan dari Kerajaan Ternate. Walaupun pasukan Kerajaan Banggai bertempur dengan gagah berani, namun pada akhir pertempuran, mereka gagal membebaskan sang putri. Pasukan musuh yang ada di Pulau Sagu sangat banyak jumlahnya. Akhirnya, pasukan dari Kerajaan Banggai yang masih tersisa kembali ke negeri Banggai untuk menghadap Baginda Adi Cokro.

0: Ampun Baginda, maafkan saya. Hamba gagal membawa Tuan Putri kembali ke sini. Pasukan Tobelo sangat banyak jumlahnya. Sangat sulit untuk melewati mereka. Banyak dari pasukan hamba yang berjatuhan. Sekali lagi, maafkan hamba Baginda Raja.
1: Lalu, bagaimana dengan keselamatan putriku? Sudah hampir 7 malam dia berada di sana. Oh, putriku yang malang. Semoga mereka tidak menyakitimu, nak.
0: Ampun Baginda. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari Tanduk Alam? Mungkin saja Tanduk Alam punya strategi yang baik untuk menyelamatkan Tuan Putri.
1: Kau benar. Selama ini Tanduk Alam tidak pernah mengecewakanku. Kalau begitu, segera kau panggil Tanduk Alam kemari.
0: Baik, Baginda. Wahai Tanduk Alam, kami kesini membawa titah dari Raja Banggai. Baginda Raja menginginkan kehadiranmu di istana siang ini.
2: Maaf sebelumnya, bolehkah saya mengetahui maksud dari undangan ini? Ya, agar saya bisa mempersiapkan diri dengan peralatan yang akan saya gunakan.
0: Kau akan mengetahuinya saat sudah berada di istana.
2: Baiklah, silakan.
3: Maka bergegaslah Tanduk Alam dan Basalo menuju ke kediaman Baginda Adi Cokro yang sedang sedih dan bingung dengan keselamatan putrinya.
2: Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Anda.
1: Berdirilah Tanduk Alam. Apakah kau tahu yang terjadi di kerajaanku ini?
2: Ampun Baginda, hamba tidak mengetahuinya.
1: Begini Tanduk Alam.
2: Iya Baginda.
1: Selama ini aku melihatmu sebagai orang yang bijaksana dan bisa diandalkan. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan putriku yang ditawan oleh Raja Ternate di Pulau Sagu.
2: Atas izin Allah, saya akan membantu membawa Tuan Putri kembali ke sini, Baginda.
1: Kalau begitu, kau akan ditemani pasukan kerajaan.
2: Tidak perlu, Baginda. Saya hanya membutuhkan beberapa orang saja untuk mengantar saya ke sana.
1: Baiklah, Basalo Tano Bedundungan akan ikut bersamamu.
0: Baik, Baginda.
2: Terima kasih, Baginda. Kami siap berangkat.

0: Hei, masalah.
1: Sebentar lagi kita akan tiba di Pulau Sagu.
0: Iya. Yeah.
1: Aku akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita butuhkan di sana.
0: Tidak perlu, Tuan Tano. Izinkan saja saya masuk ke sana seorang diri. Yang lain biarlah berjaga di atas perahu. Bila Tuhan mengizinkan, maka saya akan kembali dengan Tuan Putri. Namun, kalau saya tidak muncul saat matahari terbit, maka jemputlah saya.
1: Baiklah, Tanduk Alam. Berhati-hatilah.
2: Setelah berpamitan dengan para pengawal yang menemaninya ke Pulau Sagu, Tanduk Alam langsung berdoa dan tiba-tiba ia menghilang dari perahu tersebut. Awalnya para pengawal kaget dengan kejadian itu. Namun, Tanu Bonunungan menyadari kehebatan dari Tanduk Alam. Mereka pun sepakat untuk menunggu di atas perahu. Berbekal kesaktian itu, Tanduk Alam dengan mudah melewati orang-orang Tobelo yang berjaga di depan kamar tempat disembunyikannya Putri Banggai. Tanduk Alam memasuki kamar tersebut. Dilihatnya, Tuan Putri sedang tidur. Dengan berbisik, ia membangunkan Putri.
3: Tuan Putri, Tuan Putri, bangun Tuan Putri. Saya diutus Baginda untuk membawamu pulang.
4: Hah? Siapa kau?
3: Jangan ribut, Tuan Putri. Saya Tanduk Alam. Saya diperintahkan Baginda Raja untuk menjemputmu.
4: Bagaimana kau bisa masuk? Terus, mengapa baru sekarang kau datang jemput aku?
3: Tuan Putri, nanti saya jelaskan. Saat ini, kita harus bergegas. Karena sebentar lagi matahari akan terbit. Dan saya sudah berjanji kepada pengawal yang menunggu di perahu akan segera kembali.
4: Baik, baiklah. Ayo kita pergi dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini tanpa ketahuan?
3: Tenang, Tuan Putri. Sama seperti saat saya datang kemari, semua atas izin Allah. Sekarang, pejamkan mata Tuan Putri dan genggam tangan saya, Tuan Putri.
2: Putri menurut saja. Ia memejamkan matanya. Sambil menggenggam kedua tangan sang putri, Tanduk Alam kembali melayangkan doa. Sesaat kemudian, keduanya menghilang dari ruangan itu. Saat putri membuka mata, mereka sudah berada di atas perahu. Para Basalo terkejut bukan kepalang saat melihat Tanduk Alam dan putri muncul secara tiba-tiba di samping mereka di atas perahu.
3: Ayo Basalo, kita harus bergegas meninggalkan pulau ini sebelum mereka sadar.
5: Baiklah, ayo kita semua kembali ke Banggai.
2: Perahu yang ditumpangi Tanduk Alam dan Tuan Putri sudah hampir mendekati daratan. Baginda Adi Cokro sudah menanti kepulangan mereka. Alangkah bahagianya Raja melihat sang putri melambaikan tangan dari atas perahu.
6: Ayah!
7: Putriku!
8: Alhamdulillah kau selamat, nak.
6: Iya, Ayah. Ini semua berkat Tanduk Alam. Orang yang ayah kirim untuk menyelamatkan aku.
3: Tidak seperti itu, Tuan Putri. Semua itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Terima kasih, Tanduk Alam. Sebagai imbalannya, katakanlah apa yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya.
3: Ampun, Baginda. Hamba tidak memiliki permintaan yang muluk-muluk. Namun, jika Baginda berkenan, pinjamkanlah hamba sebidang tanah yang bisa hamba gunakan untuk berkebun.
9: Kau orang yang sungguh rendah hati dan bijaksana, Tanduk Alam. Beruntung sekali negeri ini kedatangan dirimu. Baiklah, jika hanya itu yang kau inginkan, akan aku turuti.
3: Terima kasih, Baginda. Hamba sangat menghargai pujian dan pemberian Baginda.
9: Basalo.
10: Siap, Baginda.
9: Segera siapkan sebilang lahan untuk Tanduk Alam.
10: Baik, Baginda. Akan segera kami siapkan.
3: Sekali lagi terima kasih, Baginda. Kalau begitu, saya pamit.

Kemudian, lahan pemberian Baginda Adi Cokro telah berubah menjadi kebun buah-buahan yang subur. Kebun itu tidak hanya membawa manfaat bagi tanduk alam sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang bekerja membantu tanduk alam mendapat upah atas jerih payah mereka. Sambil berkebun, tanduk alam tetap menyebarkan ajaran agama Islam.

Demikian mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan LPP RRI Palu dengan para pelaku IKD Andika, Joko Sujari, Mahmudin Usman Jumba, Ervina Sugi, narator Maria Imakulata, penulis naskah Waode Rina Mustika, teknik rekaman montase Yason Patras, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu.

0: Mama, pergi ke mama ya, nak?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baik, harus bermain. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti sudah masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau, mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika! Like,

0: Ya, bagaimana dengan bagaimana adat melihat relevansi nilai Kanamo Paelo? Nah, dalam konteks pendidikan dan juga pembangunan karakter generasi muda ini, Pak Ghazali, silakan.
1: Kait dengan pendidikan, betul sekali. Dalam pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO ya dan dunia itu bahwa learning to do, learning to now, ya kan? Iya, belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, learning to be, kemudian learning to live together. Bagaimana kita mencari untuk saling memahami, ya, belajar terutama itu etikanya, moralnya, sopan santunnya, saling memahami. Bagaimana kita, apalagi di kebinekaan, ya, di Sulawesi Tengah lebih spesifik lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 FM Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapal Sanggani. Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 34 menit dan tanpa terasa ya Sahabat Budaya, kita sudah berada di hari kedua bulan September ya. Dan juga memang waktu berjalan begitu cepat dan rasanya juga baru kemarin kita membuka bulan Agustus, membuat rencana, menyusun harapan, dan mungkin banyak pula hal yang ingin dicapai di bulan Agustus. Dan sekarang Agustus sudah menjadi bagian dari cerita dan September sudah datang nih Sahabat Budaya, membawa lembaran yang baru tentunya. Dan juga Sahabat Budaya, awal bulan ini tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar ya. Kadang kita hanya perlu mengatakan kepada diri sendiri, saya akan mencoba lagi. Karena mungkin ada sesuatu yang belum tercapai di bulan Agustus ya Sahabat Budaya. Ada rencana yang masih tertunda, ada keinginan yang belum terwujud, atau mungkin ada target yang ternyata belum bisa kita selesaikan. Tapi tidak apa-apa ya Sahabat Budaya, jangan terlalu keras juga terhadap diri sendiri, karena tidak semua yang kita rencanakan ini harus selesai dalam satu bulan. Kadang juga ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, ada proses juga yang harus dilalui perlahan ya. Jadi ada juga jawaban yang baru akan kita temukan setelah kita melewati perjalanan yang panjang. Dan yang paling penting Sahabat Budaya, jangan berhenti. Karena September masih panjang, baru 2 hari ya Sahabat Budaya, masih ada banyak hari yang bisa kita isi dengan hal-hal yang baik tentunya. Dan juga masih ada kesempatan untuk memperbaiki yang kurang, untuk melanjutkan yang tertunda, dan juga memulai sesuatu yang mungkin selama ini hanya ada di pikiran kita. Mungkin Sahabat Budaya, kalau di bulan Agustus kemarin ada kesalahan, jika jadikan itu sebagai pelajaran ya Sahabat Budaya. Kalau ada keberhasilan, bisa juga kita jadikan sebagai penyemangat tentunya. Dan kalau misalnya ada kegagalan pun, jangan dijadikan itu alasan untuk berhenti. Karena hidup bukan tentang bagaimana kita melewati setiap hari tanpa masalah. Hidup adalah tentang bagaimana kita tetap berjalan meskipun terkadang jalannya tidak sesuai dengan yang kita bayangkan ya Sahabat Budaya. Dan juga malam ini di awal September, mungkin kita berhenti sebentar dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang ingin saya perbaiki di bulan ini, apa yang ingin saya mulai, dan apa yang harus saya tinggalkan supaya langkah saya ke depan terasa lebih ringan ya Sahabat Budaya. Kalau saya sendiri, saya kehilangan teman ya, rasanya memang sakit, tapi ya sudah, kita mungkin kita rasakan itu sebagai pembelajaran. Insya Allah dengan kehilangan teman satu, masih banyak juga teman-teman yang lain yang masih bisa dan masih mau bersanding, berjalanan, beriringan dengan kita, dengan tujuan yang sama, dengan tujuan yang baik juga ya Sahabat Budaya. Jadi jangan patah semangat, tetap kita lanjutkan hidup, tetap kita semangat menjalani hari-hari di bulan September ini.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Hei, kok anak baru ya?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja, baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu ya.
1: Iya kakak.
0: Itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 ya, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
3: Ya, bagaimana dengan bagaimana adat melihat relevansi nilai Kanamo Pailo? Nah, dalam konteks pendidikan dan juga pembangunan karakter generasi muda ini, Pak Ghazali, silakan.
4: Kait dengan pendidikan, betul sekali. Dalam pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO ya, dan dunia itu, bahwa learning to do, learning to now, ya kan? Iya, belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, learning to be, kemudian learning to live together. Bagaimana kita mencari untuk saling memahami, ya, belajar terutama itu etikanya, moralnya, sopan santunnya, saling memahami, bagaimana kita, apalagi di kebinekaan, ya, di Sulawesi Tengah lebih spesifik lagi.
5: Nek, jelek-jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
6: Benar, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
5: Maksud nenek?
6: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
5: Iya, Nek.
6: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Propat RRI Palu Surabaya Tapasanggani. Dan nanti mau tuturan malam hari ini kita akan membahas bagaimana tentang maulid dalam balutan adat Toli-Toli ya sahabat budaya. Dan ketika kita berbicara tentang maulid Nabi Muhammad SAW yang terbayang mungkin adalah lantunan sholawat, pembacaan sejarah kelahiran Rasulullah, tausiah, keagamaan serta kebersamaan masyarakat di masjid atau tempat-tempat ibadah sahabat budaya. Namun di Toli-Toli sendiri di Sulawesi Tengah peringatan maulid memiliki warna yang cukup menarik ya. Dan nilai-nilai keagamaan berjalan berdampingan dengan adat dan juga kebudayaan masyarakat setempat sahabat budaya. Salah satu gambaran yang menarik itu terlihat dalam peringatan Maulid Nabi di Kelurahan Nalu Toli-Toli, yang dimana perayaan dilaksanakan di sebuah rumah adat yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Bale Masigi sahabat budaya. Rumah adat ini berdiri di atas tanah yang dahulu menjadi bagian dari wilayah kerajaan Toli-Toli. Dan juga di tempat inilah suasana keagamaan dan kebudayaan bertemu. Para panitia mengenakan pakaian adat dan juga menyambut para tamu dengan tabuhan rebana. Jadi sahabat budaya sejak memasuki lokasi acara, masyarakat sudah merasakan bahwa peringatan maulid bukan hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk menghadirkan kembali identitas budaya Toli-Toli. Inilah menariknya sahabat budaya tradisi masyarakat Nusantara, karena agama tidak selalu hadir dalam ruang yang seragam. Di berbagai daerah masyarakat memberikan warna lokal melalui adat, seni, makanan tradisional, musik, dan kebiasaan yang telah diwariskan turun-temurun tentunya. Dan di Toli-Toli sendiri maulid menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan semuanya. Dan sahabat budaya inilah wajah keberagaman Indonesia yang patut kita kenali dan juga kita rawat.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Tahu juga kan tadi ada bilang ada usaha lain sebelum dari kakak sembunyi ini. Usahanya apa semua itu kakak?
6: Sekarang merambah ke olahan kelor. Ada saya ada produk salah satunya itu adalah ada kaktus tapi dicampur sama kelor. Begitu ada sambal-sambal, ada kue ulang tahun. Saya juga sekarang bergelut di kalau tiap pagi saya ada catering pagi di sekolah tapi itu mandiri. Kayak gitu. Banyak sih, pokoknya apa orang minta, saya buat. Iya, kayak gitu, buka cateringan, kayak gitu lah. Jadi apa orang order, Kak, boleh saya bikin ini? Boleh. Tapi saya ditunggu waktunya dulu, kayak gitu. Sambil kita ini kan, persiapan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, ada satu hal yang menarik perhatian dalam perayaan Maulid Nabi di Tolitol, yaitu kehadiran wala suci. Dalam perayaan yang diberitakan tersebut terdapat sedikitnya 11 wala suci yang berjajar dan dihiasi dengan telur ayam. Di dalamnya juga terdapat nasi ketan yang dibungkus dengan daun pisang serta kue tradisional seperti cucur, sahabat budaya. Bagi masyarakat sendiri, wala suci bukan sekedar hiasan yang mempercantik tempat pelaksanaan maulid. Ia menjadi bagian dari ekspresi budaya masyarakat dalam menyambut sebuah perayaan keagamaan. Menariknya lagi, sahabat budaya, wala suci ini memiliki nilai berdasarkan jumlah unsur, ya, seperti kerapian, tingkat kerumitan pembuatan, kelengkapan isi, hingga cerita rasa makanan yang disajikan. Dan setelah melalui penilaian, anak-anak dan juga orang tua kemudian ikut menikmati kemeriahan acara dan berebut telur yang telah dipajang tersebut. Kalau kita lihat lebih dalam, sahabat budaya, tradisi seperti ini sebenarnya menyimpan pesan sosial yang sangat kuat, ya. Ada kerja bersama di dalamnya tentunya, dan ada orang yang menyiapkan makanan, ada yang menghiasi wala suci, ada juga anak-anak yang belajar mengenal tradisi, dan selain itu ada orang tua yang mendampingi dan juga tokoh adat masyarakat dan pemangku adat yang ikut menjaga jalannya kegiatan. Yang artinya di sini Maulid Nabi ini tidak hanya berbincang tentang mengenang kelahiran Nabi, ya, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat silaturahmi tentunya. Dari telur, nasi ketan, kue tradisional seperti cucur, hingga hiasan wala suci, semuanya menjadi bagian dari sebuah perayaan yang menyatukan masyarakat tentunya. Dan juga, sahabat budaya, terkadang sesuatu yang terlihat sederhana justru menyimpan pesan kebersamaan yang sangat besar.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
2: Sebutkan keperluan Anda.
3: Saya mau apel sama anak om.
2: Masukkan password.
3: Selamanya aku mencintaimu.
2: Masuk.
1: Malam minggu berikutnya.
2: Sebutkan keperluan Anda.
3: Saya mau apel sama anak om.
2: Masukkan password.
3: Selamanya aku mencintaimu.
4: Aduh, passwordnya udah diganti.
5: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
6: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak kami hampir hobi topo inde. Mak aku emang tesang bahasa kita topo inde. Kita mau pakai bahasa kita, jangan tempen dulu bahasa kita topo inde supaya
2: tetap kita mau pakai bahasa inde ini memate.
1: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.

0: Sahabat budaya, dalam perayaan Maulid Nabi di Toli-Toli, rebana menjadi salah satu bagian penting dalam kemeriahan acara. Bahkan penabur rebana yang tampil merupakan anak-anak usia belasan tahun yang didatangkan dari desa Lakatan. Ada sebuah pesan penting di balik keterlibatan anak-anak tersebut ya sahabat budaya. Karena rebana yang selama ini lebih banyak dimainkan oleh orang-orang tua mulai diajarkan kepada generasi muda. Dan ini merupakan bentuk sederhana dari regenerasi budaya. Karena kita tahu sebuah tradisi tidak akan bertahan hanya karena pernah dilakukan oleh generasi dahulu. Tradisi akan tetap hidup apabila ada generasi berikutnya yang mau mengenal, mempelajari, dan juga meneruskan. Rebana sendiri di Toli-Toli tidak hanya digunakan dalam peringatan keagamaan, karena rebana juga bisa digunakan dalam pesta perkawinan, penyambutan tamu kehormatan, dan juga berbagai pesta adat. Yang artinya satu alat musik dapat memiliki banyak ruang dalam kehidupan masyarakat di sana. Dan ketika anak-anak mulai belajar menabuh rebana, sebenarnya mereka bukan hanya belajar memainkan alat musik. Mereka sedang belajar mengenal sejarah keluarganya, mengenal tradisi kampungnya, dan juga mengenal identitas budaya daerah. Maka dari itu, sahabat budaya, pelestarian budaya tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari seorang anak yang mau belajar memainkan rebana.
1: Juga sama tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya nih menurut Kakak Opik itu bahasa ibu?
2: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau diketahui, yang diketahui oleh seorang anak yang lebih cenderung itu di masyarakat lokal. Entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu bahasa yang pertama kali dikenal sebelum dia mengenal bahasa yang banyak.

0: entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai luhur itu yang harus kita jaga dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.
1: Diva, Diva, kau sudah dapat MBG?
2: Ih, sudah lah.
1: Saya belum, leh.
2: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, sayur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
1: Saya tadi ke supermarket bertemani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
3: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
2: Di situ memamerkan tentang pemanfaatan sampah menjadi kerajinan suatu yang sangat bermanfaat. Boleh mungkin disampaikan apa pameran itu, Bu Yuli?
3: Itu di dalamnya beberapa kerajinan siswa. Jadi antara lain yang paling yang menjadi ikon sekolah kami itu adalah ecoprint, Bu.
2: Ecoprint.
3: Ecoprint itu dari bahan-bahan alam, yaitu daun-daunan. Di sekolah kami kan banyak daun-daun. Mm-hmm. Walaupun tidak semuanya daun-daun yang ada itu bisa untuk digunakan sebagai ecoprint. Mm-hmm. Tapi dari situ anak-anak belajar. Jadi ecoprint itu nanti ditempel di daun. Kemudian ada dua cara itu, Bu. Jadi yang pertama dia pakai teknik pohon atau tumbuk, jadi ditumbuk. Jadi dia tujuannya mengeluarkan tanin dari zat warna dari daunnya itu. Jadi dia nanti terpindah dari daun ke misalnya tas atau kain, kemudian daun kelor, daun sembarang yang bisa mengeluarkan tanin.
4: Ane manuti nae tunu bekukan di Athena. Athena ku pakai ku paten tekei lao. Lao ane jafari kabolo di Allah. Allah maka.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga

0: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya setau.
1: Yoleh.
0: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Babuang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yoyas. Gak usah kesal begitu.
0: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yoyas.
0: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

0: Boleh tahu, ini kan tadi KKT terus berubah jadi PMTI. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke kita, apakah PMTI ini untuk wilayah seluruh Indonesia, ada di wilayah Kota Palu atau memang khusus di wilayah Kota Palu saja begitu PMTI-nya?
1: Baik, jadi memang seluruh Indonesia. Jadi dulu juga KKT itu adalah bagian daripada Perhimpunan Indonesia, tetapi belum dalam sebuah organisasi paguyuban tersendiri yang mempunyai SK kepengurusan khusus dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga sekarang itu sudah dikukuhkan lengkap dengan aturan yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Komi yang sudah menemani perjalanan siaran di hari ini di Perempat RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tapasanggani. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan sekaligus membawa sedikit semangat ya dan ketenangan untuk kita semua. Dan untuk malam ini, lepaskan sejenak semua yang membuat pikiran kita terasa berat dan apa yang belum selesai hari ini, biarkan menjadi bagian dari cerita hari ini. Besok masih ada kesempatan untuk melanjutkannya. Dan sahabat budaya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur untuk setiap hal kecil yang masih kita miliki. Dan juga sahabat budaya, saya Arnoviatin pamit undur diri. Semoga tidur malam ini nyenyak, hati lebih tenang, dan besok pagi kita akan kembali dengan semangat serta harapan baru tentunya. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabib.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai, what's up bro? Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
3: Mantap benar deh. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pangnya jangan lupa biar tambah mantap, man. Asoy gabung.
4: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: ini saya mau tanyakan, bagaimana peran perempuan Kaili sendiri, Ibu Mobini sendiri ini dalam menjaga adat istiadat tradisi sendiri?
1: Lahirnya Ibu Mobini ini atas dasar keprihatinan. Keprihatinan di mana ibaratnya budaya Kaili selaku tuan rumah lah boleh dikata seperti yeah. itu, tetapi justru budaya Kaili itu akhirnya malah tergerus, dalam artian dia lebih banyak budaya-budaya lain yang menonjol. Ini mohon maaf sebelumnya, kami atau Linggu itu tidak alergi dengan budaya lain. Kami suka, artinya kita beragam ibarat pelangi, semakin indah pastinya. Tetapi di tengah keberagaman ini justru budaya Kaili, Tupulu Banua, Napoyo. Nah, Napoyo Hai artinya dia malah melempem, tidak ya, tenggelam, sehingga dia tidak mengorbit gitu. Malah kalah dengan budaya-budaya lain yang masuk di daerah tanah Kaili. Nah, dari rasa itulah, rasa akan akhirnya kehilangan, pada akhirnya budaya Kaili, bahasa Kaili ini akan hilang apabila kita atau Kaili Mboto tidak berusaha untuk kembali menaikkan ibarat volume, menaikkan volume, menaikkan harkat dan martabat budaya Kaili itu sendiri. Nah, dari situlah kemudian seperti kata ibu pembina tadi, kami berembuk bagaimana caranya agar kita dapat tetap menjaga bahkan melestarikan dan mengembangkan budaya.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura. Sahabat berdata pasanggani, senang sekali rasanya Syarif Lohubo bisa kembali lagi menyapa Kumipura di pagi hari ini di program Mutiara Pagi ya. Sampai subuh sararku prapura buat Kumio yang mungkin pagi hari ini sudah baru bangun ya. Semangat pagi ya. Dan jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan tentunya juga masih bisa bernafas di hari ini sampai sesararku prapura. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama program 1 RRI Palu di program Mutiara Pagi. Dan nanti sebentar ada dialog ya dengan rekan kita Maria Immaculata sampai sesararku prapura. Setelah itu juga nanti ada dilanjutkan dengan program Nopak Kereba Palu. Setelah Nopak Kereba Palu dilanjutkan dengan program Sarapan Uvempoi ya. Setelah Sarapan Uvempoi dilanjutkan dengan program Katanta Dea. Baik, sampai subuh sararku prapura. Sahabat budaya Pasanggani, kita langsung saja bergabung bersama rekan kita Maria Immaculata Triastuti untuk di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini pendengar? Senang sekali di suasana pagi ini untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026 ya. Saya Marini bersama Anjas yang masih menemani Anda untuk kesempatan hari ini di subuh yang begitu indah ya. Suasana pagi yang luar biasa, semoga semuanya sudah bangun dalam kondisi yang sehat, dalam suasana hati yang bahagia hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Palu akan menemani suasana pagi hingga jelang siang nanti di perjalanan kita untuk Palu pagi ini, tentunya dengan berbagai program yang bisa Anda ikuti. Nanti kita akan awali dengan Mutiara Pagi Islami, merupakan kerjasama Kementerian Agama Kota Palu. Dan nanti akan membahas terkait dengan teladan Nabi dalam membangun keluarga sakinah bersama dengan Ibu Haja Harnia SAG ya, sebagai narasumber kita. Dan baik pendengar Pro 1 RRI Palu, sebelumnya kita akan mendengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran bersama dengan Haja Mas Ri Abdul Ghani membacakan surah Al-Isra ayat 23 sampai 26. Dan baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

أعوذ بالله من الشيطان

رمز.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palu dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu. Dimanapun Anda berada untuk pagi ini, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta keberkahan dalam setiap langkah dan aktivitas kita. Dan pendengar, keluarga adalah tempat pertama kali kita belajar tentang kasih sayang, kesabaran, tanggung jawab, sekaligus tempat kita kembali ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Namun membangun keluarga yang harmonis tentu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Dibutuhkan komunikasi, saling memahami, kesabaran, keteladanan, dan tentunya nilai-nilai agama yang menjadi pondasi dalam kehidupan keluarga. Nah, karena itu pagi ini dalam Mutiara Pagi Islami kerjasama Kantor Kementerian Agama Kota Palu dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu teladan Nabi dalam membangun keluarga sakinah. Bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dalam memperlakukan pasangan, bagaimana cara beliau menghadapi perbedaan dalam rumah tangga, dan apa yang bisa kita terapkan dari keteladanan Nabi dalam kehidupan keluarga kita hari ini. Nah, di studio saat ini sudah hadir bersama kita, tentunya akan memberikan banyak perspektif dan juga pembelajaran begitu ya. Saya langsung saja menyapa, beliau adalah Ibu Hajah Harnia SAG. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat kembali hadir di RRI Palu ini. Setelah sekian lama baru kita jumpa lagi nih ya.
2: Okay. Alhamdulillah sehat ya.
1: Yang pasti yang paling penting adalah sehat ya. Baik. Amin. Baik, kita akan berbincang terkait dengan teladan Nabi dalam membangun keluarga sakinah. Dan nanti Anda juga bisa berpartisipasi melalui live YouTube kami. Di sana Anda bisa memberikan komentar, nanti akan dijawab oleh Ustazah kita. Dan juga melalui line telepon kami ya di 0811-456-03-908. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan dulu mukadimah dari Ustazah Harnia terkait dengan teladan Nabi dalam membangun keluarga sakinah. Silakan.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar Mutiara Pagi Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita keberkahan ya, keberkahan di waktu subuh, keberkahan menjelang syuruk ya. Mudah-mudahan kita terus merasa bersyukur dan dibarengi dengan terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabatnya. Dan mudah-mudahan teladan Nabi ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masih di bulan Rabiul Awal ini ya, masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana umat Islam itu mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada Nabi kita. Lagi ngetren ini. Sebenarnya Rasulullah itu adalah sosok pemimpin yang tren sepanjang masa. Namun ada masa-masa di mana kita memperingati Maulid ini, kelahiran Nabi ini, kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita harus menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan yang terbaik ya, apapun itu di dalam kehidupan keseharian kita, dalam keluarga, dalam memimpin umat, semua teladan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat dan juga datangnya hari kiamat, dan orang-orang yang banyak-banyak mengingat Allah. Jadi bukan kita yang bilang, tapi Allah yang bilang bahwa Rasulullah itu teladan yang paling baik. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi sesungguhnya Nabi itu mempunyai akhlak yang paling tinggi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kata kita, bukan juga kata Rasulullah. Tapi Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa innama bu'ithu li'uttami makarimal akhlak. Dan aku itu diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi tidak mungkin akhlak Rasulullah itu lebih buruk daripada manusia, pasti lebih tinggi daripada manusia. Begitu juga di dalam membangun keluarga. Nah, dia seorang pemimpin umat, tapi juga seorang pemimpin keluarga. Nah, apa yang bisa kita teladani dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun keluarga yang Islami? Ya, yang pertama ini contoh saja ya. Kalau kita mau bicara soal contoh itu banyak sekali.
1: Banyak.
2: Ya. Silakan googling saja di internet, tapi harus hati-hati gitu ya. Yang pertama, Nabi itu sangat mencintai dan sangat baik kepada keluarganya. Ya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang mencintai keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang sangat mencintai keluargaku. Jadi memang Nabi itu tidak pernah tidak mencintai keluarganya atau berbuat baik kepada keluarganya. Kemudian Nabi itu juga adalah sosok seseorang yang tidak pernah merendahkan istrinya, gitu ya. Ya, di dalam pilar membangun keluarga itu ada yang disebut dengan ma'asyara bil ma'ruf, dan itu Rasulullah yang mencontohkan, ya, memperlakukan pasangan itu secara bermartabat. Nanti sebentar baru kita bahas ya. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar baru kita bahas. Kemudian banyak contoh-contoh yang lain bahwa Nabi itu sangat romantis. Sangat romantis Nabi itu. Dan itu digambarkan dalam kalau tidak salah dulu ada lagu ya tentang Rasulullah dan Aisyah itu.
1: Aisyah.
2: Itu digambarkan seperti itu, bahwa Rasulullah itu minum dari wadah yang sama. Dia melengketkan bibirnya ke bekas bibirnya Aisyah. Kemudian dia selalu berbaring di apa namanya, di apa ya, pangkuannya Aisyah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain seperti contoh ketika beliau berada bersama Siti Khadijah, gitu kan. Khadijah adalah perempuan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Khadijah ini adalah orang yang pertama percaya kepada kerasulan Nabi, gitu. Ketika beliau pulang dari bertapa di Gua Hira ya, itu di Gua Hira, kemudian mendapatkan wahyu yang pertama, beliau pulang dan takut, kemudian menggigil. Maka Khadijah lah yang pertama menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yakin bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Ya, saya kira itu contoh-contoh yang banyak sekali sebenarnya contoh-contoh yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mencintai anak-anak, suka bercanda, ya, di dalam keluarga suka bercanda. Kalau seperti kita biasanya itu kalau sudah lama-lama sudah Jo. Cuma di awal-awal menikah misalnya masih suka-suka bercanda, suka ini, suka ini, lama-lama kalau sudah macam sobosan saya lihat kalau ini. Jadi seperti itu. Itu barangkali pengantarnya ya, Ibu.
1: Baik, Ibu Haja. Kita berbicara tentang keluarga Sakinah ini. Apakah berarti sebuah keluarga itu harus selalu hidup tanpa konflik, begitu tanpa apa namanya perbedaan pendapat seperti tadi yang sampai sudahlah kalau begitu. Nah, ini gimana ini dalam kehidupan?
2: Iya, konflik itu pasti tetap ada, tidak mungkin tidak ada, ya. Pasti ada konflik di dalam rumah tangga. Tetapi Islam kan punya panduan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa konflik itu tidak berujung kepada sesuatu yang tidak baik, misalnya sampai perceraian, sampai pertengkaran, sampai KDRT. Tapi justru konflik itu membawa menjadi amal jariah, gitu kan? Menjadi amal jariah. Tetap ada konflik dalam rumah tangga, tapi bagaimana cara kita mengatasi konflik itu, gitu kan? Misalnya begini, kita ada orang yang mungkin ketika dia marah dia diam, dia tidak mengungkapkan begitu. Tapi ada orang yang ketika marah dia mengungkapkan. Nah suaminya, oh ternyata istriku tuh begini ya, maunya dia begini-begini. Akhirnya si suami yang tadinya kita tidak suka, misalnya karakternya kita tidak suka, tiba-tiba dia sadar karena dimarahi sama istrinya misalnya ini ya,
1: contoh,
2: karena pertengkaran gitu. Oh ternyata istriku tidak suka yang kayak begini, berarti saya harus merubah. Nah itu berarti jadi sebuah amalan yang baik, jadi tidak berujung kepada hal-hal yang tidak baik. Saya kira itu Mbak Mari.
1: Jadi memang keluarga Sakinah itu bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah.
2: Iya pasti ada masalah.
1: Tetapi bagaimana keluarga tersebut mampu menghadapi masalah dengan nilai-nilai agama, komunikasi, dan kemudian
2: ya, betul,
1: kasih sayang
2: sekali.
1: Itu tadi ya.
2: Sekali.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu, kami membuka ruang untuk Anda. Silakan jika ada pertanyaan, Anda bisa langsung saja di 0811 456 03 908 terkait dengan teladan Nabi dalam membangun keluarga Sakinah. Silakan ya bertanya terkait dengan topik hari ini. Dan mungkin pagi ini sudah menyelesaikan ibadah sholat subuh ya.
2: Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sudah memiliki dunia dan seisinya.
1: Betul,
2: gitu ya.
1: Betul. Jadi tidak terlambat hari ini.
2: Betul.
1: Ya.
2: Iya.
1: Dan baik, kalau kita berbicara juga tentang sosok yang menjadi teladan utama umat Islam ini, Ustazah. Ketika berbicara tentang keluarga, seperti apa sih sebenarnya keteladanan Rasulullah yang paling penting untuk kita contoh dalam keluarga, begitu, yang paling kecil begitu.
2: Betul. Membangun keluarga itu landasannya adalah agama. Jadi kalau rumah tangga kita atau keluarga kita tidak dibangun atas pondasi agama, maka saya kira itu tidak akan bisa bertahan lama. Rasulullah mencontohkan itu, bahwa yang pertama di dalam membangun keluarga itu adalah landasan iman. Di mana rumah itu bisa kita jadikan sebagai tempat ibadah, sholat, mengaji, zikir, dan lain sebagainya. Jika itu ada di dalam rumah tangga kita, maka itulah pondasi yang paling utama di dalam membangun keluarga, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mungkin komunikasi yang baik. Ya. Itu kalau di dalam konsep membangun keluarga Sakinah, itu ada yang namanya pilar perkawinan. Nah, pilar perkawinan itu, itulah sebenarnya, tiang-tiang itulah sebenarnya, merupakan implementasi dari dasar tadi. Dasarnya kan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam konsep membangun keluarga itu disebutkan dalam dua kata dasarnya agama tadi, yaitu kesalingan dan keadilan. Ya, kemudian nanti ada pilar-pilarnya. Nah, itulah yang insya Allah bisa menjadikan keluarga kita ini keluarga yang kokoh, keluarga yang Islami gitu.
1: Baik. Memang keteladanan Nabi ini banyak yang perlu kita ikut begitu ya, kita teladani. Nah, kalau dalam bentuk kesederhanaan dari teladan keteladanan Rasulullah ini yang sebenarnya bisa dilakukan apa ya? Pasangan kita begitu kan, kadang-kadang yang seperti tadi yang Ustazah katakan bahwa kita ada rasa apa ya, manusiawi begitu ketika kita merasa bahwa pasangan kita kok kayak begini,
2: nah kurang.
1: Ini gimana ini menyikapi ini?
2: Betul itu. Karena begini, kalau kita mau memulai membangun sebuah keluarga, tentu yang paling utama yang harus kita lakukan itu adalah meluruskan niat kita. Nah, bahwa menikah itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau tiba-tiba ketika kita sudah berpasangan, kita sudah membangun keluarga, tiba-tiba, kok orangnya begini ya?
1: Ada rasa kecewa.
2: Iya, tidak seperti ekspektasiku. Seperti begitu toh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sederhananya adalah kita kembali bahwa kita ini menikah untuk beribadah kepada Allah. Bahwa kita semua ini pasti punya kekurangan, enggak ada yang lebih-lebihnya. Maka Kita harus terima kekurangan itu dan berusaha untuk memperbaiki bersama-sama. Mm-hmm. Sederhananya begitu sebenarnya. Nabi pun begitu. Ketika istri-istrinya itu ada yang apa ya, mm-hmm. ada yang misalnya marah, ada yang cemburu misalnya, mm-hmm. itu kan sederhananya dia cara dia itu dia tahu bahwa begini contoh misalnya ya, mm-hmm. Suatu ketika Aisyah itu punya jatah hari itu ya, okay. maksudnya mm-hmm. ini Rasulullah harusnya hari ini ke saya begitu, mm-hmm. tapi dia mampir dulu ke biliknya Zainab, mm-hmm. nah karena Zainab itu menawarkan madu, mm-hmm. menawarkan madu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sehingga mampir agak lama. Jadi kata Aisyah, kok lama banget ini, lama mm-hmm. sekali dia di rumah Zainab gitu. Kenapa bukan ke saya? Karena ini kan saya waktunya Rasulullah ke rumah saya, maksudnya ke mm-hmm. bilik saya begitu. Mm-hmm. Kemudian dia bersepakat dengan Hafsah, ini kan istri Rasulullah. Dan nanti kita sampaikan kepada Rasulullah bahwa kita ada sesuatu yang tidak baik, apa istilahnya itu bau magafir, gitu. Oh. Bau magafir itu bau getah pohon yang mengeluarkan bau yang kurang sedap. Baik, jadi ketika Rasulullah kembali, dia Aisyah mengatakan seperti itu. Jadi kata Rasulullah, oh iya iya, dia sudah merasa bahwa ada kecemburuan dari Aisyah.
1: Oh, gitu.
2: Maka dia bilang, saya tadi singgah di rumah Zainab minum madu. Nah, tapi karena mungkin kecemburuan dari Aisyah, jadi bilang mulai hari ini saya tidak akan minum madu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kau, maksudnya di dalam surah At-Tahrim ayat 1 kalau tidak salah itu saya ingat, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma'ahallallahu lak. Dia bilang, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan bagimu, katanya. Tabtagi mardata mardata azwajik. Ya, karena kamu hanya ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Nah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi seperti itu cara sederhananya.
1: Dia rasa cemburu.
2: Ada rasa cemburu begitu ya. Ah, kalau kita apa yang kita lakukan? Nah, ini Nabi. Nah, iya. Kalau kita, ayo.
1: Gimana coba kita sebagai manusia biasa yang punya semua keterbatasan kita, apalagi persoalan perasaan
2: begitu. Ya begitu, ya betul. Mm-hmm. Maka memang kembalinya hanya berserah diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya kira itu.
1: Baik, artinya begini, Ustazah, kalau kita meminta maaf dengan pasangan begitu ya. Bagaimana kita kita ini agak sulit gitu kita memberikan maaf ataupun meminta maaf begitu apalagi seorang perempuan.
2: Iya, betul.
1: Ini dalam kehidupan sehari ini betul-betul nyata begitu. Nah, bagaimana menyikapi ini?
2: Hei, maafkan saya. Kadang-kadang kita gengsi juga kan, meminta maaf kepada. Kadang-kadang ketika terjadi pertengkaran ini, misalnya dalam contoh sehari-hari, pertengkaran ternyata dari pertengkaran itu sebenarnya kita yang kurang paham ya, kita yang mungkin fakir ilmunya begitu, ternyata betul kata dia. Gimana ya cara saya minta maaf itu? Ini kalau dari posisi kita sebagai seorang istri ya, meminta maaf kepada suami, saya kira kita minta maaf saja. Cuma kadang-kadang gengsi. Kata Aisyah Dahlan itu, dia bilang, kalau saya mah, saya pakai WA saja. Maaf pak. Zaman sekarang
1: lebih simple lagi
2: gitu. Begitu juga laki-laki biasa, suami. Suami itu kan punya harga diri yang tinggi sekali begitu. Ketika dia tersakiti harga dirinya, maka kadang-kadang dia marah gitu ya, dia marah. Kemudian bagaimana cara kita minta maaf? Begitu juga, saya kira harus berkomunikasi yang baik lah ya. Memang minta maaf ini sulit,
1: berat ya.
2: Berat gitu ya.
1: Tapi kalau misalnya minta maaf lewat WA itu afdol nggak itu?
2: Afdol di zaman sekarang, di zaman now itu afdol gitu. Okay. Ya kalau marah saya bilang, kenapa harus begitu? Kan dijawab juga. Saya kira.
1: Jadi memang komunikasi saat ini semuanya serba dimudahkan begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Dan itu mungkin lebih tulus barangkali ya, walaupun melalui WA ya.
2: Saya kira begitu. Contohnya kemarin. Kemarin itu saya mengirimkan uang, uang saku anak saya yang lagi kuliah di Makassar itu. Saya kirimkan bukti transfernya. Apa yang dia jawab? Cuma dia kasih emoji begini. Tapi kita memahami bahwa itu terima kasih gitu kan. Ucapan terima kasih mah biasa kan begitu. Tapi ini hari ini dia cuma kasih emotion itu yang begini
1: iya,
2: tuh.
1: Betul,
2: Norman, terima kasih gitu kan. Jadi mungkin kita pun harus memahami, oh ya mungkin dia dalam keadaan lagi kuliah lagi misalnya sibuk. Atau lagi sementara sibuk. Bolehlah, enggak apa-apa saya kira.
1: Tapi ada rasa kecewa sih sebenarnya.
2: Iya sebenarnya. kenapa juga tidak pakai bahasa kan minimal terima kasih. Iya. Tapi nanti kalau komunikasi lagi lewat WA, nanti kita pasti akan sampaikan. Lain kali nak kalau begitu ya balaslah misalnya kan.
1: Iya, Ustazah, kembali lagi ke keteladanan tadi ya, terhadap peran orang tua dan keteladanan Nabi. Jadi seringkali orang tua itu sibuk ya memberikan nasihat kepada anak, tetapi lupa memberikan contoh. Nah, mengapa keteladanan ini justru penting dalam pendidikan keluarga?
2: Keluarga, betul.
1: Seperti apa?
2: Iya, apalagi seorang ibu ya, al-ummu al-madrasatul ulma. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, madrasah yang paling tinggi bagi anak-anaknya. Memang keteladanan, namanya teladan ya. Kadang kita harus, kita kadang bilang, sholat kau. Tapi kita sendiri tidak sholat. Jadi memang teladan itu harus memang betul-betul kita yang mencontohkan di dalam keluarga itu. Maka anak-anak pun akan ikut begitu. Ketika kita di rumah itu bercanda misalnya, kita bercanda-bercanda, anak-anak juga harus ikut. Oh iya ya, ternyata orang tuaku kalau begini-begini bisa bercanda. Kadang-kadang berbeda pendapat pun, akhirnya dengan cara bercanda juga untuk menyampaikannya. Jadi anak-anak pun akan ikut seperti itu. Memang Nabi mencontohkan seperti itu. Harus kita jadi teladan dulu untuk keluarga. Kita bilang enak mengaji kau, tapi kita sendiri tidak mengaji misalnya. Jadi harus kita beri contoh teladan yang baik buat ke keluarga kita.
1: Oke. Baik, sekali lagi kami membuka ruang untuk Anda pendengar di sesi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita Ustazah Harnia, dan kita coba membacakan dulu ini. Ustazah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya buang lakoro dari Ampana. Ini luar biasa Ampana ini ya. Menurut saya ada dua poin, saling menghargai dan saling melengkapi. Karena menikah adalah ibadah terpanjang kita di dunia. Saya belum menikah, nah ternyata belum menikah boleh ya. Tapi banyak mendapatkan gambaran dari pernikahan teman dan keluarga saya. Saya melihat bahwa saling menghargai itu penting, menjaga komunikasi baik dengan pasangan, saling melindungi, melengkapi dan memberi contoh pada pasangan. Memang betul kata ibu narasumber bahwa Rasulullah itu merupakan contoh yang luar biasa. Rasulullah itu Quran berjalan, Masya Allah. Kita mencontoh Rasul, insya Allah selamat dunia akhirat. Terima kasih Ustazah atas pencerahannya. Terima kasih juga untuk Mbak Marini Sukron. Ini gak ada pertanyaan.
2: Gak ada pertanyaan, betul.
1: Tapi mungkin bisa kita doakan beliau segera menikah.
2: Iya, betul. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Berarti berarti dia sudah paham tentang dasar dari membangun keluarga. Karena dasar membangun keluarga seperti yang saya sebutkan tadi, itu kan adalah kesalingan. Dan keadilan. Kesalingan itu tadi, saling menghargai, saling menyayangi, saling mencintai, saling toleransi, saling adil, saling membantu pekerjaan rumah tangga, saling. Karena kalau tidak ada kesalingan, maka dia akan tidak seimbang begitu. Misalnya satu mencintai, si istri sangat mencintai suaminya, tapi suaminya biasa-biasa saja. Si istri selalu menghargai suaminya, tapi suaminya tidak pernah menghargai dia. Maka itu bukan kesalingan namanya. Nah, maka betul tadi yang disampaikan, memang harus saling gitu.
1: Jadi memang sebelum pernikahan harus ada apa ya, saling memahami. Apakah itu juga
2: betul
1: diharuskan?
2: Saling. Sebelum menikah itu minimal kita bisa membangun sebuah komitmen bersama. Sebelum menikah, saya selalu menyampaikan, sebelum menikah itu kalian bangun komitmen enggak? Gitu dah. Dia bilang, tidak ada yang bilang tidak, ada yang bilang ada. Kalian membangun komitmen dalam hal apa? Mereka biasa bilang dalam hal jangan sampai nanti melakukan KDRT misalnya, jangan sampai berselingkuh misalnya. Itu sebelum menikah sudah dikomunikasikan masalah keuangan keluarga gitu. Itu dibicarakan sebelum pernikahan itu dilakukan. Jadi sudah ada komitmen bersama. Jangan memang kakak saya ini orangnya begini misalnya, yeah. Ya, kau harus pahami saya begini. Oh iya adik, saya juga begini. Harus kita bangun nanti begini. Nanti bagaimana soal keuangan keluarga? Apa saya ini masih punya orang tua misalnya yang harus saya biayai misalnya. Penting sekali untuk dikomunikasikan dikomunikasikan sebelum kita menikah, dikomitmenkan sebelum kita menikah. Bahkan kalau perlu kita tulis dan itu kita tempel barangkali di dinding perjanjian kita sebelum menikah itu. Ya, kalau tiba-tiba kamu melakukan sesuatu yang tidak baik pada saya gitu. Dilanggar, ingat itu kita sudah berkomitmen bersama, jangan gitu. Apalagi KDRT misalnya.
1: Oke, jadi sangat dilarang ya.
2: Iya.
1: Iya, kata buanglah koro ini, terima kasih doanya ustazah.
2: Iya, iya, mudah-mudahan bisa cepat menikah.
1: Cepat menikah karena sudah banyak belajar dari lingkungan sekitar.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Ini perlu memang secara matang kalau kita menikah itu perlu adanya dasar yang seperti tadi disebutkan.
2: Iya.
1: Ya. Mm-hmm. Baik, yang masih ingin bergabung kalau kesulitan di 0811-456-03-908 Anda bisa mengirimkan pesan begitu ya. Kalau misalnya jaringannya memang bermasalah, saya kembali tunggu Anda di sini.
2: Yeah.
1: Silakan untuk bisa bergabung. Oh ya, Ustazah, kita ini kan kalau sudah berkeluarga tentunya punya anak-anak begitu ya. Dan kadang-kadang apa sih namanya perbedaan ya, berbeda dengan apa berbeda pendapat begitu kita dalam satu keluarga, apalagi tantangan keluarga di era digital yang begitu marak akhir-akhir ini ya. Nah, menurut pandangan Ustazah begitu, tantangan terbesar keluarga Muslim di era digital saat ini seperti apa?
2: Iya, tantangannya adalah penggunaan gadget itu sebenarnya. Ya, tantangan memang ada baiknya, ada juga tidak baiknya. Itu tantangan terbesar bagi kita karena apa? Mereka lebih percaya kepada apa yang mereka lihat, apa yang mereka lihat di dunia digital ketimbang nasihat daripada orang tua. Itu tantangan terbesar kita saat ini. Itu kita mau larang mereka menggunakan HP, tapi kadang-kadang HP itu dibutuhkan juga, misalnya di sekolah dan lain sebagainya. Kita larang mereka menggunakan gadget, tapi kita sendiri menggunakan gadget misalnya. Maka itu tantangan terbesarnya. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah tetap melakukan komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Mungkin di meja makan. Kalau saya biasa karena kesibukan kita masing-masing, biasanya mungkin di mobil ya, atau mungkin lagi makan gitu. Kamu lagi ngapain ini. Jangan sampai ada sesuatu yang terjadi di sekolah misalnya atau di kampus itu tidak disampaikan kepada orang tua. Sampaikan apapun yang kamu alami di sekolah, apapun yang kamu alami di lingkungan yang lain selain di rumah, itu sampaikan kepada kita agar kita bisa memberi solusi. Jangan diam. Aduh, kalau saya mau bilang ini saya takut dimarah ini. Aduh, kalau saya dimarah pasti saya dikurangi jatah misalnya jajan, uang dan sebagainya. Itu kadang-kadang anak merasa seperti itu. Dia takut ini, takut kalau dia nanti dimarah ini di rumah kalau dia menyampaikan sesuatu. Maka ketika anak-anak itu mungkin punya masalah di sekolah, kita harus beri solusi yang baik. Sama dengan kalau misalnya suami kita pulang, suami kita pulang membawa masalah, sebenarnya dia membawa masalah di luar sana, di tempat kerjanya atau di mana, tapi dia tidak mau menyampaikan kepada kita gitu. Takut nanti sampai di rumah istri cuma cucu marah. sudah itu saya sudah bilang jangan gini kan istrinya begitu. Tapi mungkin kita sebagai istri yang baik mungkin kita harus cari solusinya juga gitu.
1: Oke. Coba kita dengarkan dulu ada yang bergabung.
2: Iya.
1: Iya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Oke, sepertinya masih. Ya, halo, assalamualaikum. Sepertinya masih apa nih? Ada sedikit masalah.
2: Iya. Jaringan mungkin.
1: Jaringan ini masih pagi ya. Telepon kita masih ada. Ya, halo. Sayang sekali ya. Banyak yang bergabung, tapi sepertinya teleponnya lagi bermasalah. Baik, nanti dicoba lagi ya untuk Anda pendengar pagi ini. Oh ya, Ustazah, banyak ya berseliweran begitu contoh-contoh kasus misalnya nih video-video pendek begitu di media sosial ketika anak-anak lagi mereka lagi happy-happy, lagi senang-senang, kemudian ada telepon dari ibunya, dia reject ya. Pokoknya dimanapun dia berada, pasti kalau temannya bilang, eh itu ada telepon dari ibumu, ah apa sih mengganggu saja, dia reject. Nah ini sebenarnya apa nih, krisis apa sebenarnya yang terjadi nih, kalau kita melihat dari pandangan Islam dan keteladanan dari Rasulullah, apa yang harus diterapkan?
2: Memang ini krisis moral sih sebenarnya itu ya. Memang dunia digital ini kadang bisa mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, merendahkan akhlak gitu ya. Maka sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana anak-anak itu punya akhlak yang baik. Yang harus kita ajarkan, kamu harus lebih meninggikan akhlakmu daripada ilmumu. Karena akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Banyak orang berilmu tapi tidak berakhlak. Banyak orang yang profesor, doktor atau apa saja itu, yang punya ilmu, bahkan punya kemampuan, bahkan punya keterampilan yang luar biasa, tapi kalau dia tidak punya akhlak yang baik, maka saya kira itu tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu. Pekerjaanmu tidak akan berkah dan lain sebagainya. Maka anak juga itu harus kita ajarkan bahwa akhlak itu harus lebih tinggi. Saya selalu bilang sama anak saya, jangan pernah merendahkan orang. Jangan pernah merendahkan orang. Jangankan ibumu, orang lain pun tidak boleh. Apalagi ibumu, jangan kau rendahkan. Itulah. Kalaupun dia bisa biasa mengatakan hal-hal yang kadang menyakitkan, itu sebenarnya adalah hal yang baik untuk keberhasilan anak kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan ya di zaman sekarang ini ya?
1: Kita sebagai orang tua salah nggak ketika anak-anak melakukan hal itu, mereject telepon seperti tadi misalnya, hanya menjawab sesuka hati,
2: iya
1: begitu.
2: Padahal kita sudah memberikan teladan kepada dia ketika dia menelpon, apapun yang sedang kita lakukan, kita berhenti dari menelpon, dari bekerja, dan kita mengangkat telepon anak-anak kita. Tapi anak-anak kita berbeda gitu. Ya, artinya berarti kita memang harus lebih intens lagi barangkali ya untuk memberikan nasihat, sekalipun mungkin nasihat itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Tapi kita mungkin harus terus menerus, kayak kata bapaknya anak-anak, harus dinasihati terus, harus diingatkan terus, jangan pernah bosan. Cuma kadang kita kan ini anak kita bosan menyampaikan. Tapi memang sebagai seorang ibu, kita tidak boleh berhenti untuk menyampaikan sampai dia betul-betul mandiri, atau sampai betul-betul dia tidak melakukan hal yang seperti itu lagi, ngericek apa segala macam. Mungkin penting kan kita, siapa tahu itu penting, mungkin bapakmu sakit atau kita sedang sakit atau sedang ada masalah yang kita hadapi, kamu tidak boleh seperti itu.
1: Kadang-kadang anak-anak ini juga membanding-bandingkan begitu dalam dunia digitalisasi saat ini. Mereka melihat bahwa di media sosial keluarga ini bagus, keluarga ini, artinya mereka ada perbandingan begitu. Ustaz, apakah hal seperti ini bisa juga mengganggu keharmonisan rumah tangga?
2: Ya, saya kira anak-anak bisa menjadi cahaya buat kita, tapi anak juga kadang-kadang bisa menjadi penyebab pertengkaran di dalam keluarga. Nah, memang makanya semuanya itu sebenarnya kembalinya kepada agama, kepada penerapan agama yang memang harus kita lakukan gitu ya. Agama ini kan sebenarnya sudah sangat jelas punya panduan, sudah sangat jelas memerintahkan bahwa ketika kita di dalam rumah tangga itu, yang harus kita dahulukan itu ibadah kita kepada Allah dan akhlak kita. Saya kira kalau kita punya landasan agama yang baik, anak-anak kita punya landasan beragama yang baik, pasti insya Allah ya itu tidak akan terjadi di dalam rumah tangga kita. Memang ini tantangan besar di era digital sekarang ini. Anak-anak masuk di dalam kamar, kita tidak bisa mengontrol mereka. Mereka lagi ngapain di dalam kamar, kita tidak bisa mengontrol. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita selalu menasihati, bahwa agama itu lebih penting, akhlak itu lebih penting. Jangan sampai engkau membuka situs-situs yang tidak baik, karena sekali dibuka maka akan terus masuk di dalam ponsel kita, misalnya itu sebagainya. Yang harus kita lakukan seperti, dan kita banyak-banyak berdoalah sama Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan yang selalu kita doakan, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang bisa menjadi penyejuk hati dan mata kita, dan bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang mukmin muslim.
1: Baik, Ustazah, kita baca dulu nih, ada yang ingin bergabung ya untuk pertanyaan dari Pak Arfan. Ada pasangan yang ketika menghadapi masalah justru saling menyalahkan. Apa yang seharusnya dilakukan gini agar masalah menjadi sesuatu yang dihadapi bersama, bukan menjadi alasan untuk saling menyerang? Biasa terjadi.
2: Iya, betul. Itu saya kira itu komunikasi dan musyawarah, dan komunikasi. Kemudian memang kita harus memperlakukan pasangan kita itu secara bermartabat. Contoh misalnya begini, di dalam membangun keluarga itu kan, di dalam Islam itu ada pilar, pilar membangun. Kalau tadi kan ada dasar membangun, dasar, ya, iya. Islam, agama. Kemudian penerapan dari agama itu ada menjadi pilar. Pilarnya itu yang pertama, apa ya namanya sih, Pak? Zawaj. Zawaj itu kan berpasangan. Jadi kita harus merasa bahwa kita itu berpasangan. Kita itu adalah seperti seekor burung yang punya dua sayap. Yang kalau dia hanya satu sayap, dia sih tidak bisa terbang. Dia harus dua sayap. Kita harus merasa bahwa kita itu berpasangan. Apapun yang terjadi, harus kita tinggi bersama, rendah bersama, begitu kan? Terbang bersama, turun juga bersama. Nah, ada juga namanya yang kedua itu, misalkan geliza. Itu ikatan yang kokoh. Jadi kita harus ingat-ingat lagi, waktu saya menikah itu saya sudah berjanji untuk mengikatkan perkawinan ini, karena memang Allah yang mengikat kita gitu ya. Jadi kita ingat-ingat yang jadi apapun persoalan yang terjadi, kita tidak boleh saling menyalahkan gitu. Jangan ada yang merasa bahwa saya yang lebih tinggi. Kan kadang-kadang kita di dalam berkeluarga ini suka saya yang paling banyak berkorban.
1: Egois.
2: Saya yang paling banyak itu melakukan hal-hal yang baik. Saya yang lebih soleha. Kamu tidak gitu kan. Jadi saling menyerang. Jadi kalau ada sesuatu itu kau yang bikin seperti itu karena kau bukan orang yang baik, misalnya kita menyatakan seperti itu. Saya kira tidak boleh lah. Kita harus saling menghargai.
1: Baik. Iya. Jadi itu tadi ya, Pak Arfan, perbedaan pendapat itu
2: sering terjadi tapi harus kita
1: rumah tangga.
2: Iya, harus kita kita komunikasikan dengan baik. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, bermusyawarahlah kamu di dalam segala urusan. Dan setelah itu kamu harus bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu suka, cinta sama orang-orang yang bertawakal.
1: Baik, baik Ustazah, kita sudah berada di penghujung perjalanan kita pagi ini. Tapi sebelumnya mungkin ada hal penting yang perlu disampaikan. Silakan sebelum kita tutup.
2: Saya kira kesimpulannya adalah kita itu tidak hanya sekedar mencari pasangan yang baik, tapi kita juga harus menjadi pasangan yang baik itu di dalam keluarga itu ya. Jangan hanya kita menginginkan keluarga yang sakinah, tapi kita tidak menjadi sumber ketenangan jiwa bagi pasangan kita. Jadi segala sesuatunya itu harus kita komunikasikan dan tanggung jawab bersama. Jadi di dalam membangun keluarga itu tidak ada yang punya tanggung jawab sendiri. Tapi tanggung jawab itu ada pada kita semua. Apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu juga anak. Kalau anak-anak sudah dewasa dan lain sebagainya, itu mereka punya tanggung jawab sendiri di dalam keluarga kita ini. Jadi bangunlah keluarga kita ini dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berkomunikasi dan bermusyawarah. Saya kira itu.
1: Baik.
2: Terakhir, terima kasih.
1: Baik, baik. Pendengar dalam perbincangan kita pagi ini, kita belajar bahwa keluarga Sakinah itu bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Jadi keluarga Sakinah adalah keluarga yang menjadikan kasih sayang, komunikasi, kesabaran, saling menghargai, dan nilai-nilai agama sebagai pegangan ketika kita menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dan salah satu teladan terbaik yang bisa kita ikuti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keteladanan beliau ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap, perhatian, kelembutan, dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga apa yang kita dengarkan pagi ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi kita bawa pulang ke rumah dan kita praktikan bersama orang-orang yang kita cintai.
2: Betul.
1: Saya dan kita semua tentunya, ya.
2: Iya,
1: baik, terima kasih untuk Ibu Haji Harmia,
2: iya,
1: SAG,
2: sama-sama,
1: yang telah menjadi narasumber Mutiara Pagi Islami pagi ini. Insya Allah kita jumpa lagi nanti, ya.
2: Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih, dan untuk mendengar tetap bersama kami di Prosak RRI Palu untuk pagi ini. Semoga rumah kita menjadi tempat lahirnya ketenangan, tumbuhnya kasih sayang, dan hadirnya keberkahan. Saya Marini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Islami, kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Sampai jumpa.

Tareba Pamulana sampai subuh Sararku Prapura Festival Tampo Behoa 2026 dorong pelestarian budaya dan ekonomi kreatif. Rumba Festival Tampo Behoa tahun 2006 resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Poso Selvin Marlina Banawa STH, mewakili Bupati Poso Dr. Verna GM Kriwang MPSDM di Desa Doda, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Senin 31 Agustus 2006. Festival yang mengangkat tema dari leluhur untuk masa depan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 31 Agustus hingga 2 September 2006 dengan menghadirkan rangkaian jelajah situs megalit, atraksi budaya, ritual adat, kuliner, dan UMKM khas kawasan Lore. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Selvin Marlina Banawa membacakan sambutan tertulis Bupati Poso yang menyampaikan bahwa Festival Tampo Behoa hukum sekedar festival pariwisata. Bukan sekedar festival pariwisata, melainkan ruang untuk memperkenalkan identitas, sejarah, budaya, dan kekayaan alam Lore kepada dunia. Tareba Kopuna sampai sebesaran Kuprapura, Kota Palu benahi fasilitas umum untuk tingkatkan kenyamanan warga. Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah berkomitmen membenahi fasilitas umum secara bertahap guna meningkatkan kualitas ruang publik dan kenyamanan masyarakat. Di mana sampai sebesaran Kuprapura, kata Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rashid, kita ingin memastikan trotoar ini benar-benar berfungsi untuk pejalan kaki, jangan sampai digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kedepannya harus lebih tertib, bersih, dan ramah bagi semua termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari baru telah datang ya. Hari kembali menyapa Komipura ya, dan tentunya memberikan kesempatan kepada kita untuk memulai lagi ya pagi hari ini dan memperbaiki yang kemarin ya. Dan tentunya juga memperjuangkan apa yang belum tercapai. Jangan biarkan kegagalan ya. Mungkin ada kegagalan kemarin, jangan biarkan kegagalan kemarin membuat langkah kita ini menjadi berat ya. Ingat, gagal bukan berarti selesai, jatuh bukan berarti kalah. Nah, selama masih ada kemauan untuk bangkit, selalu ada kesempatan untuk mencoba kembali. Mungkin hari ini tidak semuanya berjalan sesuai rencana, ada pekerjaan yang menunggu, tanggung jawab yang harus diselesaikan, bahkan mungkin ada persoalan yang belum menemukan jalan keluarnya. Tetapi jangan menyerah sebelum memulai. Langkah kecil yang kita lakukan dengan konsisten jauh lebih berarti daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Dan mari jalani pagi ini dengan pikiran yang positif, hati yang tenang, dan keyakinan bahwa kita mampu melewati apapun yang datang. Untuk sahabat pendengar, sampai jumpa secara kupura-pura yang sedang berjuang mencari rezeki di hari ini, tetap semangat. Untuk yang sedang bekerja, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk yang sedang belajar, jangan takut menghadapi kesulitan. Dan untuk siapapun yang sedang menghadapi masalah, percayalah, setiap kesulitan pasti memiliki jalan keluar. Jangan bandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Setiap orang memiliki waktu, proses, dan perjuangannya masing-masing. Yang terpenting, hari ini kita menjadi sedikit lebih baik daripada kemarin. Mari tersenyum, tarik nafas dalam-dalam, dan kemudian katakan kepada diri sendiri, hari ini saya siap, saya kuat, saya mampu, dan saya akan melakukan yang terbaik. Selamat menjalani hari ini sampai sebut secara kupura-pura di hari ketiga di bulan September di tahun 2026. Di mana di bulan ini adalah bulan RRI ya. Hari Bakti RRI, begitu sampai sebut secara kupura-pura karena nanti di tanggal 11 RRI akan melaksanakan ulang tahunnya yang ke-81.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cari di wastel mah. Yuk kita petik sayur wastel.
1: Wah, ternyata asik ya mah berkebun. Bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air, jadi nggak bosan di rumah.

Oke, baik, sampai jumpa secara Argopura-pura 32 menit bergeser dari pukul 6 di pagi hari ini. Berimba karibang mipura. Sampai jumpa secara Argopura-pura. Semoga saja karibang nabilon asyasya pura komiuri. Eo pangnehi, eo kami siri tanggal tetalu ya. Nah, sampai jumpa secara Argopura-pura. Riumpa informasi di program Nopak Kariba Palu ini, di mana BMKG laporkan kota Palu berpotensi hujan ringan pada hari Rabu kemarin ya. Dan juga di mana BPBD mulai rehabilitasi rumah rusak dampak banjir Bandang Parigi Mautong, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai melakukan rehabilitasi rumah rusak ringan akibat banjir bandang di Desa Avolua, Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Pusdalop, tercatat 10 rumah warga mengalami rusak ringan dan pemerintah mulai melakukan rehabilitasi sebagai langkah pemulihan ya. Dan di mana kata pelaksana tugas PLT Kepala BPD Parigi Mautong Muhammad Rival, dan dia juga menjelaskan rumah warga mengalami rusak ringan telah selesai dilakukan pembersihan material lumpur dan potongan kayu tersebut banjir yang terseret banjir. Dan di mana selanjutnya BPBD bersama tim gabungan melakukan perbaikan infrastruktur bangunan rumah karena prioritas tanggal darurat setelah pembersihan material fokus pada rehabilitasi. Nah, sampai sebut secara Argopura-pura, di mana ya juga mengatakan rata-rata kerusakan dampak banjir berada di bagian dapur, dan kami mengupayakan proses pemulihan struktur rumah warga cepat teratasi. Dan ia juga mengungkapkan pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur rumah warga sepenuhnya menggunakan biaya yang dialokasikan dalam kegiatan tanggap darurat melalui dana belanja tak terduga atau BTT bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Parigi Mautong tahun 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik. Sampai jumpa secara aku pura-pura informasi selanjutnya, di mana 2 hari di Sulawesi Tengah, istri Wakil Presiden RI Selvi Ananda Gibran dijadwalkan sambangi Palu dan Sigi. Dan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dari tanggal 2 sampai tanggal 3 September 2026, sampai hari ini gitu ya. Dan kunjungan tersebut diawali dengan persiapan kedatangan rombongan di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri, terus kedatangan istri Wakil Presiden disambut Gubernur Sulawesi Tengah bersama Ibu Wakil Gubernur, dan sejumlah pejabat daerah juga dijadwalkan hadir, diantaranya Kapolda dan Lanal, Ketua DPRD, serta sejumlah unsur terkait. Setelah agenda penyambutan, rombongan dijadwalkan beristirahat dan makan siang di restoran Kampung Nelayan. Dan selanjutnya pada pukul 13.55, rombongan akan mengikuti kegiatan sosialisasi terkait penghematan energi di rumah jabatan. Nah, sampai sebut saranku pura-pura, di mana istri Wakil Presiden RI Selvi Gibran sambangi Huntap Talise Palu, ya, di mana ajak warga kelola sampah dari rumah. Dan istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Gibran Rakabuming menyambangi kawasan hunian tetap atau Huntap Talise di Kecamatan Mantikelore. Kedatangan Selvi Gibran tersebut dalam rangka menyapa langsung masyarakat, ya, mengikuti kegiatan sosialisasi bertajuk Hunian Tangguh Berbagi Belajar dan Beraksi untuk Lingkungan. Dan di mana kegiatan tersebut juga mengusung semangat membangun hunian yang tangguh melalui lingkungan yang terjaga, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta merawat hunian dan lingkungan tempat tinggal. Dan turut hadir Wakil Wali Kota Palu, Ibu Imelda Liliana Muhyiddin, Ketua TPPKK, Ketua Kota Palu, Ibu Dia Puspita, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Reni Alamajido, Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Nirwanti Bahaswan, serta juga sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya. Dalam arahan Selvi, berharap persoalan sampah tidak lagi menjadi sumber masalah bagi masyarakat, sebaliknya sampah diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga memiliki manfaat dan nilai tambah. Menurut Selvi, upaya tersebut harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, mengajak masyarakat membangun kebiasaan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mulai memilah sampah berdasarkan jenisnya sejak dari rumah, dengan pemilahan yang dilakukan sejak tingkat rumah tangga, pengelolaan sampah dinilai dapat dilakukan secara lebih optimal. Bahkan sampah yang telah dipilih dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis. Di mana Selvi juga mengajak masyarakat menerapkan kebiasaan baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari, di mana menurutnya langkah sederhana seperti memilah sampah dari rumah dapat memberikan dampak besar terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kau pesan apa, Rif?
1: Apa semua mau nanya di situ?
2: Eh, hey, anak dua. Tahun ini kamu baru bawa pilih, toh?
3: Iya, Tante.
1: Iya, Tante.
3: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih nomor atas nama... Pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini. Di mana lagi?
0: Dia kasih bagus.
3: Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
0: Eh, Rif, betul dibilang Tante itu?
1: Jangan kau percaya.
0: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
1: Beh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sote betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, Tante. Bohong deh itu.
0: Ih, berarti Tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
1: Eh, masa kau bahas itu? Bahas aja dulu minumanku ini.
4: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilih pemula.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
3: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, baik. Sampai sini saran kepura-puraan sahabat budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan kembali pagi hari ini masih di program Lopak Kadipa Palu. Dinas Sosial Palu ungkap 700 lebih KPM Manti Kelore sering ditekasi judol identitas orang tua dipakai anak. Nah, sampai sini saran kepura-pura Riumba, Kecamatan Manti Kelore menjadi wilayah dengan jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM terindikasi aktivitas judi online atau judol terbanyak di Kota Palu. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan terdapat lebih dari 200 KPM program Keluarga Harapan atau PKH di Kecamatan Manti Kelore yang masuk dalam data penerima bantuan terindikasi judi online. Data tersebut merupakan bagian dari total 5.157 KPM keluarga penerima manfaat ini ya. Jadi sekitar 5.157 KPM di Kota Palu yang terindikasi aktivitas judi online berdasarkan evaluasi data Kementerian Sosial atau Kemensos pada semester 1 2026. Jadi di Kecamatan Manti Kelore paling banyak di wilayah Kecamatan Manti Kelore itu ada sekitar 700 lebih KPM PKH, di mana kata Susik saat ditemui di ruang kerjanya Jalan Bantilan, Kelurahan Lereng, Kecamatan Palu Barat. Dan di mana Ibu Susik juga menjelaskan data KPM terindikasi judi online di Kecamatan Manti Kelore tersebut tersebar di sejumlah kelurahan. Dan menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Sosial karena penyalahgunaan identitas kependudukan untuk aktivitas judi online juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Jadi jangan sampai anak-anak muda dan ini memanfaatkan identitas kependudukan orang tua sementara orang tuanya tidak tahu. Dan Susi juga mengungkapkan pihaknya menemukan kasus ketika anak menggunakan identitas orang tua untuk aktivitas judi online tanpa sepengetahuan pemilik identitas. Dan kasus tersebut diketahui setelah orang tua mendatangi Dinas Sosial untuk mempertanyakan bantuan sosial yang tiba-tiba tidak lagi diterima. Dan di mana banyak yang datang ke kantor menanyakan kenapa PKH saya hilang, PP saya hilang. Nah, ternyata anaknya yang menggunakan identitas orang tua untuk judi online. Dan menurut Susi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemilik identitas tidak selalu menjadi pihak yang melakukan aktivitas judi online. Dan identitas kependudukan seseorang juga berpotensi digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

Oke, baik, sampai jumpa cara aku pura-pura masih anti aku arif lo pun pura komi pura. Sekarang ini sudah retinti apa itu nalabi 44. Nah, revai kakareba komi pura riomba pada donahi dinas sosial palu ingatkan juga penerima PKH hingga PBI BPJS jangan gunakan KTP untuk pinjol dan judi online sampai secara aku pura-pura. Nah, jadi Dinas Sosial Kota Palu mengingatkan seluruh penerima bantuan sosial agar tidak menggunakan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, KKL untuk keperluan pinjaman online atau pinjol maupun judi online. Dan di mana himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah untuk mengingatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan data pribadi dan dokumen kependudukan. Dan peringatan itu ditujukan kepada penerima sejumlah program bantuan sosial mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT atau kartu sembako hingga program Indonesia Pintar atau PIP untuk anak sekolah dan mahasiswa. Selain itu juga himbauan juga berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran PBI BPJS. Kepala Dinsos Palu Susik juga melalui pengumuman resminya meminta masyarakat menjaga dokumen kependudukan dan tidak menyerahkannya kepada pihak lain untuk digunakan dalam aktivitas yang berisiko merugikan. Dan Dinsos juga secara khusus ini mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan KTP maupun KK sebagai persyaratan atau sarana untuk melakukan pinjaman online.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.